0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
1: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan untuk pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
0: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
2: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengkaatni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat di DAPI, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
0: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
9: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
10: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
10: Baik, terima kasih Resti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia.

Masih tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih terus bersama dengan saya, Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Selasa 25 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pagi hari ini, pendengar. Polres Manggarai rilis update korban gempa, 31 orang meninggal dunia. Pendengar, Polres Manggarai kembali merilis data terbaru dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Manggarai. Hingga Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tercatat 31 orang meninggal dunia, sementara puluhan korban lainnya masih menjalani penanganan medis. Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai, jumlah korban dan kerusakan masih bersifat dinamis seiring berproses pendataan yang terus dilakukan di lapangan. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah melalui Kasih Humas Polres Manggarai AKP Putu Sabanugraha menyebutkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat 31 orang. Identitas para korban telah disampaikan dalam rilis sebelumnya, dan sementara itu sebanyak 58 korban masih mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah tersebut, pendengar, 8 orang masuk kategori merah atau luka berat dan menjalani perawatan intensif di RSUD Ruteng. Jumlah ini bertambah 2 orang dibandingkan data sebelumnya. Sebanyak 13 orang masuk kategori kuning atau luka sedang. Jumlah tersebut, pendengar, menurun dari sebelumnya 20 orang setelah 7 pasien diperbolehkan pulang dan melanjutkan perawatan secara rawat jalan. Sedangkan korban kategori hijau atau luka ringan tercatat 37 orang dan seluruhnya menjalani perawatan secara rawat jalan. Sementara itu, pendengar, jumlah posko pengungsian bertambah menjadi 138 lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Total warga yang mengungsi mencapai 34.848 jiwa. Meski jumlah posko bertambah 14 lokasi, jumlah pengungsi mengalami penurunan 571 jiwa dibandingkan data sebelumnya. Sebaran pengungsi meliputi Kecamatan Langke Rembong sebanyak 1.026 jiwa di 28 posko, Reok 6.726 jiwa di 10 posko, Reok Barat 9.353 jiwa di 19 posko, Cibal 6.526 jiwa di 21 posko, Cibal Barat 1.503 jiwa di 6 posko, dan Wairi'i 13.280 jiwa di 48 posko. Selanjutnya, Satar Mese tercatat 225 jiwa di 2 posko, Lelak 639 jiwa di 3 posko, Rahong Utara 3.415 jiwa di 12 posko, Satar Mese Utara 1.927 jiwa di 26 posko, serta Kecamatan Ruteng sebanyak 1.446 jiwa di 5 posko. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, bantuan logistik terus didistribusikan ke berbagai posko pengungsian. Bantuan tersebut, pendengar, berupa tenda, terpal genset, bahan makanan, air minum, hingga layanan kesehatan. Distribusi bantuan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama TNI Polri, BNPB, BPBD, relawan, serta berbagai unsur kemanusiaan lainnya. Dalam penanganan pasca bencana, kekuatan personil gabungan yang dikerahkan terdiri atas 160 personil Polri, 31 personil TNI, 83 personil Brimob gabungan dari Resimen 2 Pelopor Korps Brimob Polri dan BKO Sat Brimob Polda Jawa Timur, 5 personil Basarnas serta 6 personil BPBD Jawa Timur. Kasih Humas Polres Manggarai menyebutkan data dampak gempa masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan laporan dari lapangan.
Polres Manggarai bersama seluruh unsur penanganan bencana terus melakukan pelayanan dan pengamanan di wilayah terdampak, termasuk patroli rutin untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah kondisi pasca bencana. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
3: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
2: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
1: Okay, okay.
2: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Terus terkadang dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
1: Okay.
2: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
1: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya begitu ya?
2: Ya seperti itu.
1: Bolak-balik.
2: Ya, gitu. Nah okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, yaitu personal use ini.
1: Uh-huh.
2: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
1: Oke, tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
2: Iya,
1: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
3: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
1: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
3: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018. Tentang petunjuk pelaksanaan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
1: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owen?
2: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Okay.
2: Karena dia punya limitnya itu
1: belum
2: Belum melewati dari $500.
1: Okay.
2: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
1: Okay.
2: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
1: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
2: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
1: Oke, okay, jadi sama ya, tidak ada perbedaannya.
2: Tidak ada perbedaannya. Gitu.
1: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
2: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
1: Okay.
2: Seperti itu secara garis besarnya.
1: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
3: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya, itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah. Hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat, ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya, bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: lebih sedikit
3: pungutan.
1: Berarti ya?
3: Ya,
1: Karena frekuensinya mereka, lebih sering.
3: Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
1: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wan?
2: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
1: Sudah 1 tahun Oktober. Ini ya.
2: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
1: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
2: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
1: Okay.
2: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
1: Malah lebih mudah jadinya.
2: Lebih mudah, ya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
1: Okay.
2: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan nunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
2: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Oke. Nah, jadi double check ya?
2: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan ya, di dalam
2: tidak semuanya
1: aplikasi ya?
2: Data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewati dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke. Okay.
2: Nah, gitu. Iya, iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
2: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
2: Datang,
1: gitu.
2: Ya.
1: Datang gitu. Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya?
2: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
2: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuannya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
3: Tembakau.
2: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
1: Okay.
2: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang
2: membawa barang itu.
1: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
2: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Oke, oke.
2: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
3: Baik,
1: ya?
3: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. Ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
3: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 US dollar, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut
3: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Iya. Jadi yang termasuk barang larangan, boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja, Tak?
3: Terkait barang larangan ini, yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
3: sama obat-obat terlarang.
1: Ya, itu yang dilarang.
3: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilaku anak bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu, Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat, atau apa mungkin hewan diperbolehkan, atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
3: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh, memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
1: Harus ada surat keterangan.
3: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, saya kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali mas. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom decoration ini. Mm-hmm. Custom decoration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Mm-hmm. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ. Hmm. Yang bertugas di bandara. Hmm. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay. Di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing. Di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah itu pas sudah di bandara kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu wajib harus diisi. Nah ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia, tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan ya? Akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi email. Registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya. Pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu.
0: Okay.
2: Nah, Selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang yang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara, atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi, dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu? Itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Okay. Seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya. Atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan ya. Aturan yang berlaku ya, dan lain-lain. Ya, tapi ya, bukan dengan niat menyelundupkan itu belum ya, pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya.
0: Okay.
1: Sekarang juga banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Tuh. Jadi ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongin. Gitu. Okay.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila!

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan,

0: Atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Labuan Bajo siang ini.
3: Masih dari kawasan Jalan Zarnaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dari kawasan Jalan Zarnaru masih bersama dengan saya Agung Seni, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 25 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa dapatkan download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Berharap masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi berikut ke ruang dengar Anda. Pendengar, update gempa Flores, 100 orang meninggal, 180 ribu mengungsi. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan gempa Flores berdampak pada 7 kabupaten, dengan dampak paling parah tercatat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Berdasarkan data sementara, sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka dan 180.327 jiwa masih mengungsi. Sementara itu, pendengar, kerusakan tercatat pada 73.818 rumah serta 1.915 fasilitas umum dan infrastruktur. Aktivitas kegempaan juga masih terus dipantau. Hingga laporan tersebut tercatat 6.409 kali gempa, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sebanyak 33 kejadian tercatat memiliki magnitudo 5,0 atau lebih. Sementara gempa yang dirasakan masyarakat mencapai 139. BNPB menyebut aktivitas gempa mulai menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Dalam 24 jam terakhir, hanya 1 gempa yang dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Meski aktivitas kegempaan mulai menurun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Aktivitas gempa diperkirakan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan, namun perkembangan kondisi tetap perlu dipantau karena data kebencanaan masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil pendataan serta pemutakhiran di lapangan. Untuk itu, pendengar, untuk memperoleh informasi terbaru terkait gempa NTT 2026, BNPB menyediakan kanal data update bencana melalui data.bnpb.go.id/gempa-ntt-2026. Informasi mengenai relawan dan koordinasi penanganan juga tersedia melalui Dex Relawan BNPB. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan Menteri PPPA pastikan kebutuhan perempuan dan anak korban gempa NTT terpenuhi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Fauzi mengunjungi korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Beberapa tempat yang dikunjungi meliputi Santo Yosefa Labuan Bajo, posko pengungsi korban evakuasi dari Manggarai Timur di Labuan Bajo, RSUD Komodo, dan adapun dalam kunjungannya Menteri PPPA menyapa langsung warga terdampak, termasuk perempuan dan anak yang masih menjalani masa pemulihan akibat gempa. Arifah juga mengatakan kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi korban sekaligus memastikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak mendapat perhatian. Kementerian PPPA juga menggandeng sejumlah mitra pembangunan untuk berkolaborasi membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kunjungan itu, Kementerian PPPA turut menyerahkan alat bantu jalan berupa tongkat kepada seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan. Sementara bagi anak-anak korban gempa maksud kami yang mengalami patah tulang diberikan mainan sebagai sarana aktivitas selama menjalani masa pemulihan. Lebih lanjut, pendengar Arifah menjelaskan bantuan tersebut diberikan setelah pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kebutuhan khusus perempuan dan anak. Selain bantuan fisik, pihaknya juga memberikan dukungan moral kepada para korban, khususnya anak-anak. Terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, minuman, dan air bersih, pendengar Arifah mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi. Namun distribusi bantuan masih menghadapi kendala, terutama faktor transportasi. Ia menambahkan penanganan korban gempa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PPPA. Sejumlah kementerian dan lembaga turut bergerak sesuai tugas masing-masing, baik dalam masa tanggap darurat maupun tahap pemulihan pasca bencana. Menurutnya pendengar, perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua akibat gempa maupun mereka yang khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami terus pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dengar informasi selanjutnya untuk Anda dimanapun Anda berada ya, untuk Anda yang di daratan daerah Flores ya, mungkin Anda berpikir kalau ini rasa-rasanya gempa yang terjadi, gempa-gempa susulannya sudah cukup mereda, tapi kenapa tubuh masih terasa bergoyang seperti itu pendengar ya. Ini saya akan kasih penjelasannya, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda di manapun Anda berada begitu pendengar. Sebagian orang dapat merasakan tubuh masih bergoyang atau seperti berada di atas permukaan yang bergerak meskipun gempa telah berhenti begitu. Sensasi tersebut pendengar dapat muncul setelah seseorang mengalami guncangan kuat maupun berulang. Nah, kondisi ini berkaitan dengan sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan telinga bagian dalam, mata, saraf, dan otak. Setelah menerima rangsangan gerakan yang kuat saat gempa, sistem keseimbangan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah stabil. Sensasi bergoyang juga dapat diperkuat oleh rasa takut, kecemasan, stres, kelelahan dan kurang tidur yang dialami setelah bencana. Karena itu, seseorang dapat merasa seolah-olah masih terjadi guncangan meskipun tidak ada gempa yang sedang berlangsung, maksud kami. Dalam sejumlah literatur, sensasi ini dikenal sebagai post earthquake dizziness ya, atau
3: Labuan Bajo siang ini.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Ramul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, cuaca di Labuan Bajo siang ini terasa cukup panas ya. Matahari bersinar begitu terik dan juga langit tampak cerah ya, menghiasi siang hari ini. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda mendengar? Apakah sama teriknya seperti yang kami rasakan di Labuan Bajo saat ini, atau justru cuaca di daerah Anda lebih sejuk begitu? Nah mendengar, apapun cuacanya hari ini dan jika bagaimanapun ya, semoga semangat Anda tetap menyala dan juga terus membara seperti panasnya matahari di siang hari ini ya. Dan sehingga aktivitas yang sedang Anda jalani dapat berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Seperti biasa pendengar, saya Yulina Mul akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia tengah nanti dengan menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian informasi, musik pilihan, dan juga berbagai kabar yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami baik melalui siaran terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital ya, agar Anda tidak ketinggalan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami sajikan untuk Anda. Nah pendengar, selamat menikmati aktivitas yang Anda ya. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini, mendengar edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi pasca gempa ya. Dan pendengar, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait update gempa Flores, 100 orang meninggal dan 180 ribu mengungsi. Nah, mendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan gempa Flores berdampak pada 7 kabupaten, dengan dampak paling parah tercatat di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Nah, pendengar, berdasarkan data sementara, sebanyak 1.603 orang yang mengalami luka-luka dan juga 180.327 jiwa masih mengungsi. Sementara itu, kerusakan tercatat pada 73.818 rumah serta 1.915 fasilitas umum dan juga infrastruktur. Aktivitas kegempaan juga masih terus dipantau, hingga laporan tersebut tercatat 6.409 kali gempa dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sebanyak 33 kejadian tercatat memiliki magnitudo 5,0 atau lebih, sementara gempa yang dirasakan oleh masyarakat mencapai 139 kali. BNPB menyebut aktivitas gempa mulai menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Dalam 24 jam terakhir, hanya satu gempa yang dilaporkan dirasakannya oleh masyarakat. Meski aktivitas kegempaan mulai menurun, pendengar, masyarakat tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Aktivitas gempa diperkirakan semakin stabil dalam beberapa minggu ke depan. Namun, perkembangan kondisi tetap perlu dipantau karena data kebencanaan masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai hasil pendataan serta pemutakhiran di lapangan. Nah, pendengar, untuk memperoleh informasi terbaru terkait gempa Nusa Tenggara Timur 2026, BNPB menyediakan kanal data update ya bencana melalui data bnpb.go.id/gempa-ntt-2026. Informasi mengenai relawan dan juga koordinasi penanganan juga tersedia melalui tes relawan BNPB. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya ataupun informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan jangan lupa follow akun media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Selasa ya, maksud kami 25 Agustus 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, dan juga kami masih mengupdate informasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur 2026. Mendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, rasa takut terhadap gempa susulan membuat ratusan ribu warga terdampak gempa Flores masih bertahan di pengungsian, meskipun sebagian rumah mereka tidak mengalami kerusakan atau hanya rusak ringan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto mengatakan hingga Senin 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 180.327 warga masih mengungsi akibat gempa bumi yang menguncang wilayah Flores. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih banyak tingginya kekhawatiran ya, maksud kami masyarakat terhadap gempa susulan. Terlebih aktivitas kegempaan masih terjadi meski dalam 2 hari terakhir menunjukkan tren penurunan. Nah pendengar, berdasarkan laporan dari BMKG hingga Senin pukul 5 waktu Indonesia Barat, telah tercatat 6.409 kali gempa dengan gempa susulan terbesar ya, maksud kami bermagnitudo 6,2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 gempa dirasakan oleh masyarakat dan juga 33 gempa tercatat bermagnitudo 5 atau lebih. BNPB menyebut aktivitas gempa dalam 2 hari terakhir mulai menurun begitu ya. Dalam 24 jam terakhir hanya tercatat 1 gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Kendati demikian, kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Nah, berdasarkan penjelasan dari BMKG, aktivitas gempa diperkirakan akan semakin stabil dalam waktu sekitar 3 hingga 4 minggu ke depan. Sementara itu, dampak gempa hingga kini tercatat cukup besar. BNPB mencatat 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, 73.818 rumah rusak, serta 1.915 fasilitas umum mengalami kerusakan di 7 kabupaten terdampak di Flores. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa pantau kami terus, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz maupun melalui audio streaming di RRI Digital.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan

0: 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
1: Oke, quest'anno partiamo chiaramente più avanti.
0: Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya, termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut, tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebah, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurike Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kekhawatiran mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amulya yang masih terus mengudara untuk Anda edisi hari ini 25 Agustus 2026. Bagaimana aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar? Semoga apapun yang sedang Anda kerjakan semuanya berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat ya. Kalau sejak tadi pagi Anda sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas pekerjaan Anda, jangan lupa beri tubuh kesempatan begitu ya untuk beristirahat sejenak. Sudah makan siang atau belum, pendengar ya? Jangan sampai terlalu asik bekerja sampai lupa mengisi tenaga begitu. Karena tubuh kita juga perlu dicas ya, supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan siang serta cukup minum air putih begitu ya. Nah, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa sambil pantau siaran kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih kami terus mengudara untuk Anda ya. Dan pendengar masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi yang datang dari kesehatan ya, yaitu terkait minum kopi. Setelah minum kopi gitu ya, jangan langsung sikat gigi dan tunggu setelah 30 menit. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, setelah minum kopi, masyarakat disarankan untuk berkumur dengan air sebelum menyikat gigi begitu ya. Dokter gigi Anggi menjelaskan kopi dan juga teh mengandung asam yang dapat memengaruhi permukaan gigi. Karena itu, pendengar, menyikat gigi segera setelah minum kopi justru beresiko menyebabkan abrasi permukaan gigi ya. Anggi menyarankan masyarakat untuk berkumur terlebih dahulu menggunakan air sebelum menikmati kopi ataupun menikmati teh ya, untuk mengurangi. Jadi air membantu membersihkan sebagian sisa minuman yang menempel pada permukaan gigi setelah dikonsumsi. Namun, berkumur tidak menggantikan kebiasaan membersihkan gigi secara rutin setiap hari dengan benar. Nah, pendengar, masyarakat tetap perlu menyikat gigi minimal 2 kali sehari sesuai anjuran dokter begitu ya. Waktu menyikat gigi perlu diperhatikan agar permukaan gigi tidak mudah terkikis secara berlebihan. Nah, menurut Anggi, masyarakat sebaiknya memberikan jeda sekitar 30 menit setelah makan sebelum menyikat gigi. Nah, pendengar, jeda tersebut diperlukan karena kondisi mulut masih bersifat aman setelah makanan masuk begitu ya. Nah, pendengar, selain kopi dan teh, minuman manis juga dapat meningkatkan resiko terbentuknya lubang gigi. Bakteri dalam mulut memanfaatkan gula dari makanan sebagai sumber makanan untuk terus berkembang. Karena itu, pendengar, masyarakat perlu membatasi konsumsi gula dan juga menjaga kebersihan gigi setelah makan. Ya, baik itu makan nasi, makan cemilan, ataupun makanan apa saja ya. Jadi air putih dapat menjadi pilihan setelah mengonsumsi minuman yang meninggalkan sisa permukaan gigi. Kebiasaan sederhana seperti ini benar dapat membantu menjaga kebersihan gigi tanpa melakukan perawatan berlebihan secara mandiri. Anggi juga menyarankan masyarakat tidak langsung menyikat gigi setelah menikmati kopi atau teh manis. Jeda waktu diperlukan agar permukaan gigi tidak mengalami gesekan saat mulut masih asam. Nah, benar, kebiasaan berkumur seperti ini menjadi langkah sederhana ya untuk mengurangi sisa minuman yang masih tertinggal pada gigi. Namun, masyarakat perlu menjaga pola menyikat gigi secara teratur setiap hari sesuai anjuran dokter. Kopi dan juga teh dapat meninggalkan noda pada permukaan gigi jika sering dikonsumsi. Menurut Anggi, maksud kami, sedotan dapat meminimalkan kontak minuman dengan gigi tetapi tidak sepenuhnya mencegahnya. Karena minuman tetap berada dalam mulut, sisa asam dapat menyebar pada permukaan gigi. Jadi minuman manis juga perlu dibatasi ya, karena gula menjadi makanan bagi bakteri dalam mulut. Menjaga kebersihan dan juga mengatur waktu menyikat gigi membantu mengurangi resiko kerusakan permukaan pada gigi. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi terkait kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: it up for Ronaldo. Oh, settles. Shoots. Score.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kompas 1/2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
12: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama saya Julin Amulia yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, setelah kita mengikuti beragam program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, selanjutnya maksud kami sesaat lagi akan kami hadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, di program ini nanti kami akan menghadirkan kembali rekaman ya yang mengangkat tema terkait Belis Manggarai sebagai simbol nilai penghargaan terhadap perempuan. Jadi pendengar, jangan lupa pantau kami terus untuk program Bincang Budaya dan juga program lainnya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami di RRI Digital. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, Alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 dalam program Bincang Budaya. Mendengar dalam budaya Manggarai, perkawinan adat bukan sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang dibangun di atas nilai yang saling menghormati, saling menghargai dan menjaga hubungan kekerabatan. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Manggarai adalah belis. Dan selama ini, belis seringkali dipahami hanya sebagai bagian dari prosesi adat. Padahal, di balik tradisi tersebut tersimpan makna yang jauh lebih dalam, yakni sebagai simbol penghargaan kepada perempuan, penghormatan kepada keluarga, serta ikatan persaudaraan yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat Manggarai memaknai belis tersebut? Dan mengapa tradisi ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan adat dan bagaimana menjaga nilai-nilai luhurnya di tengah perkembangan zaman? Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah terhubung bersama kita selaku tokoh budaya di Kabupaten Manggarai, yaitu Bapak Canisius Nasak. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Ibu Yulin.
0: Apa kabar Anda, Pak, siang ini?
1: Baik.
0: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas hari ini, Pak? Lancar? Halo, selamat siang, Pak.
1: Halo, ya, Ibu Yulin, selamat siang.
0: Oke, suara saya kedengaran di situ, Pak.
1: Dengar jelas.
0: Oke. Okay. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Pak untuk keluarga Bapak ya dan juga untuk Ade Nona yang kemarin telah meraih prestasi Pak, yang telah meraih prestasi mendapatkan 3 medali Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Oke. Okay. Baik dan juga oke. Okay. Bagaimana Pak?
1: Terima kasih banyak ucapannya, Ibu Yulin. Ini membuat semangat kepada kadis keluarga, teristimewa saya punya anak ya.
0: Oke, okay. Sangat luar biasa, Pak.
1: Minta maaf, hari ini anak saya ini masih di Labuan Bajo, masih di keluarga, besok baru dia naik ke Ruteng.
0: Oke. Okay.
1: Kalau berkenan, Ibu Yulin mereka bisa buatkan ulang jadwalnya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kemudian bisa mewawancarai saya punya anak nanti Ibu ya.
0: Siap Bapak, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Canisius, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga berbincang bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini Pak.
1: Iya, baik.
0: Oke, okay. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu makna belis ya dalam budaya Manggarai. Dan selama ini belis seringkali hanya dipandang sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat gitu ya. Padahal di balik tradisi tersebut tersimpan filosofi yang mencerminkan penghormatan kepada perempuan, keluarga, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Baik, Bapak Canisius, sebenarnya apa makna belis dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu Yulin, ya. Atas kepercayaannya kepada saya untuk kita, berbincang-bincang ya soal budaya ini.
0: Baik, Pak.
1: Dengan makna belis. Sebelum saya menguraikan apa makna belis dan seterusnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, saya sangat senang dengan program. Kenapa saya senang? Pertama, itu pasti susah lupanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi berterima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini terkait dengan budaya Kabupaten Manggarai khususnya kepada belis. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya makna belis dalam budaya Manggarai. Ya, belis sebenarnya dalam budaya Manggarai bukanlah harga seseorang perempuan, bukan jual beli.
0: Okay.
1: Tapi belis adalah simbol penghormatan dan penghargaan yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Kasih sayang dari orang tua ya.
0: Oke.
1: Kemudian pengorbanan, ada jeripaya dari keluarga untuk membesarkan, mendidik anak perempuan hingga dewasa.
0: Oke.
1: Belis juga menjadi tanda kesungguhan, ya, kesungguhan, keseriusan dari pihak keluarga laki-laki untuk membangun rumah tangga yang sah menurut adat. Lagi menurut adat, serta mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga besar atau kedua belah pihak. Jadi itu makna sesungguhnya, bukan jual beli, bukan membeli, tapi lebih kepada
0: menghargai, Pak.
1: Penghormatan dan penghargaan dari keluarga laki-laki kepada keluarga
0: perempuan. Oke, menarik sekali ya, Pak. Oke, jadi belis bukan hanya sekadar pemberian dalam perkawinan adat begitu ya, Pak ya, tetapi menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya. Baik, Pak Kanisius, mengapa belis dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dalam budaya Manggarai, Pak?
1: Iya, karena melalui belis sebenarnya masyarakat Manggarai mengakui. Ya, mengakui bahwa perempuan memiliki peran dan memegang peran.
0: Halo, Pak.
1: Halo, ya.
0: Mohon maaf, suara Bapak terputus-putus, Pak.
1: Oke, halo, masih jelas, Ibu Yulin?
0: Oke, masih jelas, Pak. Silakan dilanjutkan.
1: Karena melalui belis, masyarakat Manggarai kita ini mengakui bahwa perempuan memiliki martabat yang tinggi.
0: Betul sekali.
1: Dan memegang peranan penting dalam keluarga maupun masyarakat. Belis juga merupakan ungkapan rasa hormat sebenarnya. Rasa hormat bukan bentuk jual beli seperti barang di pasar.
0: Betul, Pak.
1: Dengan adanya belis, keluarga laki-laki juga menunjukkan penghargaan kepada perempuan dan keluarganya, serta menyatakan kesediaan untuk menjaga. Itu penting. Menjaga, melindungi, dan menghormatinya sepanjang kehidupan berumah tangga.
0: Okay.
1: Beda kalau beli barang. Kalau beli barang kan harus lunas.
0: Okay, ya, betul.
1: Bisa 10.000 kasih uang 10.000 misalnya dikasih. Kalau konteks belis untuk kita orang Manggarai tidak seperti itu.
0: Tidak seperti itu, oke.
1: Begitu, Ibu.
0: Oke, baik, Pak, luar biasa sekali ya. Berarti belis merupakan bentuk penghormatan atas martabat perempuan ya, dan juga perannya dalam membangun keluarga, begitu, Pak. Baik, Pak Kanisius, nilai-nilai apa saja yang terkandung di balik tradisi belis ini, Pak?
1: Oke, sebab ya, belis mengandung banyak nilai luhurnya. Belis mengandung banyak nilai luhurnya, antara lain nilai penghormatan terhadap perempuan, kemudian nilai kekeluargaan dan persaudaraan, kemudian ada nilai tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, nilai gotong royong juga, karena keluarga besar saling membantu memenuhi kewajiban adat. Lalu kemudian ada nilai musyawarah di situ dan mufakat. Dalam setiap proses adat, ada nilai saling menghargai antara dua keluarga. Nilai pelestarian, identitas, dan budaya Manggarai.
0: Oke.
1: Terkandung dalam belis orai. Begitu, Ibu Yulin.
0: Oke. Baik, Pak. Menarik sekali ya, Pak, bahwa ini menunjukkan bahwa Belis mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, persaudaraan, serta mempererat hubungan antara kedua belah pihak gitu Pak ya, atau antara keluarga gitu ya.
1: Ya.
0: Baik Pak, bagaimana para leluhur memaknai Belis pada masa lalu Pak?
1: Iya, kalau masa lalu memang sedikit agak ini ya, agak bergeser sedikit ya sekarang ya. Mungkin karena pengaruh-pengaruh perkembangan zaman, katakanlah gitu ya. Tapi ya, seingat saya, setahu saya ya, dari waktu ke waktu ini memang sedikit agak menurun soal kesadaran ketimbang apa namanya para leluhur kita dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau luar biasa sebenarnya. Nah itu makanya saya tadi saya sangat senang program Bincang Budaya ini supaya mengingatkan kita okay. semua dari waktu.
0: Terima kasih Pak. Oke. Okay. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Oke. Okay. Ini menunjukkan memang bahwa sejak dahulu Belis lebih mengutamakan nilai budaya daripada nilai materi, Pak ya?
1: Iya, itu tadi saya bilang. Sebagian masyarakat sebenarnya masih memahami itu dengan baik.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada juga yang mulai memandang bahwa Belis itu hanya dari sisi materi ya, atau okay. ekonomi. Mm-hmm. Padahal para leluhur mewariskan Belis sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan, bukan sebagai ukuran kekayaan atau gengsi. Nah, itu yang harus digarisbawahi.
0: Oke, betul sekali Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat saat ini masih memahami makna Belis yang sebagaimana diwariskan oleh para leluhur, Pak?
1: Iya, saya kira iya ya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pergeseran. Ada kecenderungan Belis dipersepsikan sebagai apa ya, tuntutan materi yang tinggi sehingga mengaburkan makna aslinya,
0: betul Pak.
1: Oleh karena itu, pemahaman bahwa nilai utama Belis itu terletak pada penghormatan. Mm-hmm. Bukan pada besarnya jumlah Belis. Nah, karena keluarga besarnya kan tidak harus batal misalnya begitu, hanya mm-hmm. karena tidak lunas misalnya, itu bedanya. Gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, menarik sekali ya Pak. Silakan dilanjutkan Pak.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali, Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah makna Belis saat ini mulai mengalami pergeseran, Pak?
1: Iya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, ada kecenderungan ke situ. Ya, Belis seperti dipersepsikan sebagai tuntutan materi belaka. Sebenarnya bukan di situ. Sehingga mengaburkan, sebenarnya mengaburkan makna aslinya.
0: Makna aslinya, Pak ya. Jadi nilai esensinya sudah tidak ada, begitu, Pak ya?
1: Ya, bukan tidak ada ya. Itu tadi sedikit bergeser.
0: Sedikit
1: ya.
0: Bergeser, oke. Okay.
1: Tapi itu sebenarnya begini juga, Ibu Yulin. Makanya saya senang tadi ini. Saya sedikit tidak sependapat ketika kita kan misalnya begini ya, acara adat kita ini, anak-anak itu dilarang untuk depan. Sudah anak-anak di belakang saja. Padahal kita sebenarnya nih kan mau omong adat ini kan, kalau mau itu dilestarikan terus itu kan, anak-anak itu jangan dilarang untuk duduk okay. di depan mendengar.
0: Harus belajar, ikut belajar juga ya Pak.
1: Ya, sehingga itu juga bagian dari edukasi ya, edukasi kepada anak-anak kita.
0: Anak-anak kita, oke.
1: Okay. Generasi penerus kita untuk kemudian mulai dari kecil mereka mulai memahami soal budaya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi ini pada pribadi saya saja, tapi sebagian besar saya ini sudah anak-anak di belakang, apalagi anak perempuan.
0: Nah, gitu. Tapi memang itu sering terjadi sih Pak, bukan hanya di wilayah Bapak saja.
1: Terjadi.
0: Oke. Okay. Baik, berarti memang perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri ya Pak dalam menjaga makna Belis ini. Baik Pak, mengapa? Silakan dilanjutkan Pak.
1: Itu tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu sama sih sebenarnya pertanyaan itu menuju ke situ sebenarnya, begitu Ibu Yulia.
0: Oke, okay. Baik Pak, menurut Bapak mengapa masih ada anggapan bahwa belis menjadi beban dalam perkawinan adat, Pak?
1: Anggapan itu muncul apabila pelaksanaan adat lebih menitikberatkan pada jumlah belis ya, daripada nilai yang dikandungnya.
0: Oke.
1: Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda juga dapat menyebabkan belis terasa berat. Padahal dalam filosofi adat Manggarai, musyawarah, kebijaksanaan, dan kemampuan kedua belah pihak selalu menjadi pertimbangan agar adat tidak memberatkan siapapun. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, dia tidak harus lunas, dia tidak harus bayar tuntas, baru kedua keluarga besar itu melanjutkan acara adatnya. Begitu, Ibu Yulin.
0: Oke, menarik sekali ya, Pak ya. Berarti ini menunjukkan bahwa pentingnya memahami belis secara utuh agar tidak hanya dipandang dari sisi materinya.
1: Yes, betul
0: okay. Sekali. Baik pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberikan pemahaman bahwa belis bukan hanya sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat, tetapi juga merupakan simbol penghormatan kepada perempuan ya, dan perekat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Namun pendengar, bagaimana tradisi ini dijalankan di tengah perkembangan zaman? Untuk itu pendengar, kita akan lanjut berbincang terkait tema ini setelah kami hadirkan satu lagu Manggarai ke ruang dengar ya, ke ruang dengar Anda maksud kami. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait tema kita siang hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa berkomentar langsung di kolom komentar YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Kan satu lagu menggerai ke ruang dengar ya, ke ruang dengar Anda maksud kami, dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan terkait tema kita siang hari ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa berkomentar langsung di kolom komentar YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari, pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, dan masih bersama narasumber kita siang hari ini yaitu Bapak Kanisius Nasak ya, dalam program acara Bincang Budaya. Baik Pak, kita lanjut obrolan kita ya.
1: Ya, silakan Bu Yulin.
0: Oke, baik Bapak Kanisius, siapa saja yang berperan dalam menentukan besaran belis dalam proses adat perkawinan Manggarai, Pak?
1: Ya, sebenarnya kedua keluarga besar, tentu melalui jubirnya masing-masing, yang tongka, gitu ya. Nah, tongka sebenarnya itu menjembatani suara atau kesepakatan dari kedua keluarga besar, yaitu anak Wina dan
0: anak Rona. Oke. Pak Kanis, bagaimana jika kedua belah pihak memiliki keterbatasan ekonomi, Pak? Apakah adat Manggarai memberikan ruang untuk musyawarah mengenai belis?
1: Iya, itu tadi kan ada di poin di atas tadi yang saya di depan tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya soal besar kecilnya belis ini ya tergantung tentu kedua keluarga ini kan sudah saling mengenal ya, sehingga ada sebuah yang namanya kan di tahapan pongo ya istilahnya ya.
0: Okay.
1: Pongo itu di saat itu kan kedua keluarga besar sebenarnya itu ujung dari sebuah komunikasi sebelumnya ya. Begitu, sehingga pasti saling tahu begitu. Tetapi sebenarnya bukan soal apa ya, apa istilahnya kita orang Manggarai ini. Kalau soal istilah anak rona kebinan ikan atau wenelu itu kan, dia istilah orang Manggarai kita bilang salang bae gitu ya, bukan salang tua. Jadi salang bae itu maksudnya dia ada semacam kewajiban untuk ini. Kalau salang saya habis gitu.
0: Oke. Baik, betul sekali Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf, suara Bapak kadang-kadang putus-putus Pak.
1: Putus-putus ya, mungkin itu di luar di luar jangkauan saya sudah itu ya.
0: Itu sudah Pak.
1: Jelas, kalau ibu Yulin punya suara jelas masih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik Pak Kanisius. Oke. Ya, lanjut. Bagaimana seharusnya masyarakat memaknai belis agar tetap sesuai dengan nilai budaya Manggarai, Pak Kanisius?
1: Iya, belis harus dimaknai sebagai simbol penghormatan, sebagai simbol kasih sayang dan tanggung jawab, bukan sebagai transaksi. Ah, itu. Pelaksanaannya hendaknya dilakukan secara bijaksana yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama, jadi bukan paksaan ya, duduk bersama kedua keluarga besar, jubirnya masing-masing, lalu kemudian memperhatikan kemampuan keluarga.
0: Okay.
1: Serta tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.
0: Betul sekali Pak.
1: Begitu Bu Yulin ya.
0: Oke, luar biasa Pak. Bagaimana peran perempuan sendiri dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai belis dalam budaya Manggarai, Pak Kanis?
1: Iya, itu tadi saya bilang ya. Saya sampai dengan saat ini tidak terlalu sependapat dengan kebiasaan-kebiasaan kita orang Manggarai ini yang pada saat berlangsungnya acara adat misalnya begitu. Kemudian anak perempuan itu harus di dapur gitu, harus di belakang.
0: Oke.
1: Atau mama-mama sering disuruh, sudah, musikat mew, kamu di belakang, kamu tidak perlu dengar. Okay. Itu sebenarnya menurut saya tidak mendidik sifatnya gitu.
0: Oke, okay. Berarti itu salah satu bagian dari kesalahan kita ya, Pak, sebagai orang Manggarai itu.
1: Karena kalau mau kita memahami sesuatu hal, ya adat misalnya begitu, ya harus terlibat langsung. Harus terlibat langsung.
0: Betul
1: bagaimana
0: sekali.
1: Ya bagaimana komunikasi, bagaimana tahapan ya, pembicaraan dari kedua keluarga besar melalui jubirnya masing-masing, kita harus dengar begitu.
0: Oke.
1: Okay. makna dari sebuah budaya itu kita tidak hanya mendengar dari cerita dari orang, katakan lebih, tapi kita sendiri mendengarkan. Ya, begitu ibu Yulin.
0: Oke. Baik, Pak, di era modern sekarang, apa harapan Bapak agar tradisi Belis ini tetap lestari tanpa menghilangkan makna penghormatan kepada perempuan, Pak?
1: Pelestarian tradisi Belis harus dilakukan melalui pendidikan budaya dalam keluarga.
0: Oke, mulai dari keluarga, keluarga memang, Pak, ya?
1: Ya, dari keluarga, melalui sekolah, dan masyarakat. Tokoh adat. Tokoh agama, pemerintah juga punya peran strategis, dan generasi muda perlu bekerja sama melestarikan nilai luhur Belis. Yang harus dipertahankan adalah filosofi dan makna penghormatannya, sementara tata cara pelaksanaannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa, saya ulangi, tanpa menghilangkan nilai-nilai
0: aslinya.
1: Nilai aslinya, begitu, Ibu Yulin.
0: Oke, luar biasa sekali ya Pak Kanis ya. Baik Bapak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan, Pak? Mohon dijelaskan dengan maknanya, Pak.
1: Ulang-ulang pertanyaannya.
0: Oke, maksud pertanyaannya Pak, apakah ada falsafah atau ungkapan adat Manggarai Pak yang berkaitan dengan Belis dan juga penghormatan terhadap perempuan Pak?
1: Iya, kalau biasanya kita ini kan pisap yang tanah, pisau yang baru. Belis itu kan ada dua, ada barang, kuda, kerbau, apa babi segala macam ada dua. Nah, yang saya bilang tadi itu pisap yang tanah itu maksudnya berapa kerbaunya, berapa kudanya. Nah, itu misalnya biasanya yang saya sering dengar, saya sering lihat, saksikan sendiri juga, 3 kerbau, 4 kuda, berarti 7 kan di luar, yang tanah 7. Terus pisau one baru, pisau one baru itu berapa duitnya?
0: Oke.
1: Terus itu. Nah, biasanya di awal itu pada saat mepongo jang Manggarai, waktu kempu itu biasanya kalau kita lihat berapa keluarga yang kita sering ikuti. Kalau misalnya 200 juta, ya tentu itu berdasarkan kesepakatan, atau 300 juta. Seperti itu, Ibu.
0: Oke, baik Bapak, ini ada pertanyaan dari para pendengar, Pak. Isi pertanyaannya, di kalangan masyarakat seperti sekarang ada isu yang beredar bahwa Belis itu dilihat atau diukur dari pendidikan terakhir. Apakah itu benar, Pak?
1: Ya, ini relatif ya, gitu ya, tergantung ya. Tapi memang kecenderungan ke situ juga ada ya.
0: Iya, betul sekali, Pak.
1: Tren sekarang itu misalnya begini. Saya minta maaf, tidak bermaksud bahwa yang pendidikannya hanya SMA, itu memang kenyataannya seperti itu.
0: Iya, tapi ya, memang kita harus jelaskan ini, Pak ya.
1: Iya, misalnya ini kan soal gengsi juga sih sebenarnya. Ada di situ, kalau saya punya anak kan S2, kan begitu kan. Sedangkan calonnya misalnya begitu, calon suaminya katakan begitu, hanya S1 misalnya begitu ya. Bisa berpengaruh pada besaran itu juga, Ibu Yulin. Dan bahkan ada juga case, ada juga masalah yang bisa pending hanya karena tidak sepakat besaran itu tadi.
0: Okay.
1: Ya, hanya begini, Ibu Yulin, perlu kita pahami juga bahwa itu memang tidak diungkapkan.
0: Tidak diungkapkan.
1: Pada saat berlangsungnya acara bahwa saya minta misalnya 500 juta karena saya punya anak S2, tidak juga. Tapi terimplisit bahwa ya ini, apalagi kalau misalnya begini, saya punya anak kan sudah kerja. Terus papanya, ya keluarga laki-laki belum kerja. Bisa juga ke sana.
0: Iya, tapi ini kedengarannya seperti sedikit konyol ya Pak, tapi memang realitanya seperti itu sudah ya. Budaya kita Manggarai begitu Pak ya.
1: Ya apa ya, bukan saya kira yang ini jangan dibawa ke budaya gitu ya, karena kalau Kalau bahwa kebudayaan nanti itu sudah keluar, sudah makna.
0: Makna asli, betul, Pak.
1: Kan begini, Ibu Yulin.
0: Mm-hmm.
1: Kalaupun nanti satu harus bayar lunas, seperti kita bilang tadi itu, bukan seperti beli pisang di pasar, ya kan? Begitu. Tetapi itu tadi pemahaman saja sih sebenarnya, Ibu Yulin.
0: Oke, okay, Pak. Baik, luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik, Pak Kanis, ini pertanyaan terakhir, Pak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap menghargai dan melestarikan tradisi Belis, Pak? Kalau bisa, Pak, dengan ungkapan-ungkapan adat dan juga maknanya, Pak ya?
1: Ya. Saya sebenarnya mengajak seluruh generasi muda menggerainya. Untuk mencintai, ya. Untuk mencintai dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur, ya. Dengan memahami makna yang sebenarnya. Karena saya tidak terlalu yakin kalau dia tidak mencintai sesuatu lalu kemudian dia.
0: Betul.
1: Kemudian jangan memandang Belis sebagai harga seorang perempuan, itu kata kuncinya. Jadi bukan jual beli yang saya bilang di depan tadi itu, tetapi sebagai simbol penghormatan terhadap martabat perempuan.
0: Oke.
1: Nah, jadi penghargaan kepada orang tua itu, penghargaan bukan yang saya bilang tadi bukan harga, tapi penghargaan kepada orang tua.
0: Oke, karena harga dan penghargaan beda ya, Pak.
1: Iya. Dan ikatan persaudaraan antara dua keluarga. Jadi budaya akan tetap hidup apabila kita memahami nilai-nilai. Ya. Bukan hanya menjalankan seremoninya begitu, tapi makna yang terdalam, makna yang terkandung, makna yang sebenarnya itu yang kita harus pegang teguh. Nah, dengan demikian, Belis akan terus menjadi warisan budaya yang memperkuat. Ya, memperkuat persatuan, menjaga martabat perempuan, dan memperkokoh identitas masyarakat Manggarai. Ya. Kita sebagai orang Manggarai, kemudian kita bersama-sama, ya, kita budaya kita, mencintai budaya kita, sehingga dari generasi ke generasi, budaya itu tidak luntur.
0: Oke.
1: Okay. Erlin dari saya, terima kasih banyak.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali ya, Pak ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa melestarikan budaya berarti menjaga identitas, menghormati perempuan, dan meneruskan warisan para leluhur gitu ya. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Perbincangan kita siang hari ini, kita bisa belajar bahwa Belis bukan sekadar bagian dari prosesi perkawinan adat begitu ya, melainkan simbol penghormatan kepada perempuan, penghargaan terhadap keluarga, serta perkat hubungan kekeluargaan dalam budaya Manggarai. Nilai-nilai luhur inilah yang perlu terus dipahami dan juga diwariskan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih Pak Kanisius sudah bergabung bersama kami siang ini dan berbagi pengetahuan ya terkait makna Belis, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yulin atas kepercayaannya. Mohon maaf untuk semua hal-hal yang tidak berkenan.
0: Okay.
1: Sampai jumpa di lain.
0: Sama-sama Pak, dan sekali lagi kami memberikan ucapan selamat untuk Bapak sekeluarga ya. Profisiat atas prestasi yang telah diraih oleh Ade Berliana Nasak, Pak.
1: Nasak ya.
0: Oke. Baik Pak, terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik pendengar, untuk Anda yang tidak sempat mengikuti perbincangan kami di siang hari ini dalam program Bincang Budaya, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Labuan Bajo siang ini.

0: Kita mulai berita pertama. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Ende kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Puskesmas Kota Ende kini mengalihkan sebagian besar pelayanan kesehatan ke lapangan basket Perumnas yang berada tepat di belakang puskesmas. Langkah ini dilakukan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dan sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende Teresia Mida mengatakan setelah gempa pelayanan sempat dilakukan di area samping gedung puskesmas. Kemudian pada Jumat 21 Agustus 2026, pelayanan dipindahkan ke lapangan basket setelah pihaknya mendapatkan bantuan tenda. Bantuan tersebut berasal dari Karang Taruna Pusat dan BNPB yang memberikan 4 tenda berukuran sekitar 4x4 meter. Tenda kemudian dipasang di lapangan basket dan digunakan sebagai tempat pelayanan sementara.
2: Dari pasca gempa, pelayanan di Puskesmas Kota Ende ini berawalnya di samping puskesmas ini semua pelayanan dilakukan oleh kami semua. Kemudian pada hari Jumat kami mendapat bantuan dari Karang Taruna Pusat. Akhirnya kami pasang di lapangan karena besar dia punya itu tenda. Kemudian dari PNPB ada bantuan 4 tenda yang kecil-kecil itu 4x4 kalau saya tidak salah. Jadi itu dipasang semua di tenda.
1: Saat ini pelayanan umum seperti loket pendaftaran, pemeriksaan hingga laboratorium dilakukan di lokasi tersebut. Sedangkan pelayanan yang membutuhkan privasi seperti persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di

0: gedung akibat gempa memaksa Puskesmas Waelengga Kabupaten Manggarai Timur memindahkan pelayanan kesehatan sementara ke tenda BNPB. Langkah ini dilakukan setelah pembangunan Puskesmas mengalami kerusakan sehingga pelayanan di dalam gedung tidak dapat berlangsung secara optimal. Laporan Suimam.
1: PLT Kepala UPTD Puskesmas Waelengga, Teddy Carson mengatakan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski dilakukan di lokasi darurat. Dijelaskan, pemindahan layanan dilakukan karena kondisi bangunan Puskesmas mengalami kerusakan setelah gempa mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tenda BNPB kini menjadi tempat tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien sambil menunggu kondisi bangunan dinyatakan aman.
2: Pada tanggal 15 lalu, terjadi gempa yang mengakibatkan kantor UPTD Puskesmas Waelengga khusus lantai 2 mengalami ambruk. Lantai 2 sekat antar ruangan itu semuanya ambruk. Untuk pelayanan kepada pasien kami tetap melaksanakan pelayanan, tetapi kami melaksanakannya di tenda-tenda darurat. Kemarin sudah datangkan dari Badan Bencana Alam tenda yang paling besar. Tadi kami melaksanakan pelayanannya di tenda yang besar itu.
1: Ia melanjutkan, keterbatasan fasilitas di lokasi sementara tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tenaga kesehatan berupaya memastikan pasien tetap memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, turut memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan yang tetap bekerja di tengah kondisi pasca gempa. Ia meminta para tenaga kesehatan menjaga semangat dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
3: Semangat kita yang melayan publik ini tidak boleh kiranya mengeluh. Kita harus support aura positif buat mereka.
1: Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak terhenti meskipun fasilitas utama Puskesmas Waelengga mengalami kerusakan. Pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan dampak gempa termasuk memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dengan pemanfaatan tenda BNPB, pelayanan kesehatan di Waelengga tetap berlangsung selama fasilitas Puskesmas belum dapat digunakan secara normal. Tenaga kesehatan bersama pemerintah daerah berupaya menjaga pelayanan agar masyarakat terdampak gempa tetap memperoleh akses kesehatan.
0: Dalam upaya memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit pasca gempa di tenda pengungsian Berdikari Danga, relawan memberikan pendampingan trauma healing bagi anak-anak dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Dapat susu juga. Oh, senang ya.
5: Dapat selimut. Dapat kasur.
4: Suasana di tenda pengungsian lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagekeo masih dipenuhi warga yang memilih bertahan setelah gempa bumi mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di tengah rasa takut dan kecemasan akibat gempa susulan, para relawan memberikan pendampingan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia. Relawan dari Yayasan Plan International Indonesia di Nagekeo, Yohana Weli kepada RRI mengatakan, kehadiran relawan di tengah pengungsian menjadi salah satu bentuk dukungan bagi warga yang hingga kini belum berani kembali ke rumah. Pendampingan trauma healing dilakukan untuk membantu para pengungsi mengurangi rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis yang masih dirasakan setelah bencana. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas ringan yang menyenangkan, sementara para lansia mendapat pendampingan serta ruang untuk berbagi cerita mengenai pengalaman mereka selama gempa.
6: Kebetulan saya sebagai relawan plan, saya membimbing adik-adik yang ada di sini, sudah terdata 132 anak. Terus yang lain belum datang karena mereka baru datang tadi pagi yang di tenda sebelah. Terus ini kegiatan ini, senam tadi pagi dengan anak-anak sudah dilakukan, terus dengan pilih sampah. Setelah itu mama yang lansia minta ingin mereka juga mau senam lansia. Makanya saya bukalah musik itu, kami senam bersama. Karena katanya selama ini hanya bangun tidur, duduk, makan, tidak ada kegiatan. Jadi mereka bilang, Ibu Plen tolong perhatikan, dan kami yang lansia juga kami butuh mau olahraga. Tanggapan dari orang tua yang punya anak-anak Plen itu, mereka sangat senang karena dengan kehadiran Plen di sini bisa memperbaiki mental atau yang selama ini mereka merasa trauma dengan gempa. Jadi mereka merasa terhibur dengan adanya ini.
4: Kondisi sejumlah bangunan yang terdampak gempa serta gempa susulan yang masih terjadi membuat masyarakat memilih tetap berada di tenda pengungsian demi menjaga keselamatan. Bagi anak-anak, menurut Weli, trauma pasca bencana dapat muncul dalam bentuk rasa takut, sulit tidur, hingga enggan berada di dalam bangunan. Sementara bagi lansia, situasi pengungsian dan ketidakpastian

0: kepastian kondisi rumah dapat menambah beban psikologis. Karena itu pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pengungsi tidak hanya mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan untuk memulihkan kondisi mental mereka.
1: Untuk memperbaiki mental anak-anak tadi, ada permainan seperti nanti ada buku gambar, ada ini membaca, menyusun itu mainan, ada semua disiapkan. Terus selain itu kami melatih berbaris, mereka minta bermain bola voli, bola kaki, bola takro. Setelah itu ada pelajaran sebentar jam 10, ada guru yang datang bimbing, kami izin hanya setengah jam.
0: Para relawan berharap kegiatan trauma healing dapat memberikan rasa aman dan menghadirkan kembali keceriaan di tengah situasi sulit. Dukungan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan selama masyarakat belum dapat kembali ke rumah, sehingga proses pemulihan pasca gempa dapat berjalan bersama baik secara fisik maupun psikologis. Araria Deferi Soo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pemerintah Kabupaten Nakekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Nakekeo menyesuaikan pola penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa berdasarkan kondisi wilayah. Daerah yang sulit dijangkau mendapat bantuan bahan mentah, sementara wilayah yang lebih mudah diakses memperoleh bantuan makanan siap saji. Wakil Bupati Nakekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, perbedaan pola distribusi dilakukan karena kondisi pengungsi di setiap wilayah tidak sama. Sejumlah warga di wilayah selatan masih berada di lokasi pengungsian mandiri yang masih sulit dijangkau kendaraan. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah melibatkan personil TNI dari masing-masing desa dan kecamatan dengan menggunakan sepeda motor. Strategi ini dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari akses jalan utama. Sementara itu, masyarakat yang berada di lokasi pengungsian terpusat akan mendapatkan bantuan makanan yang telah dimasak. Pemerintah terus mengatur distribusi agar bantuan yang tersedia dapat menjangkau sebanyak mungkin warga terdampak.
5: Penanganannya tentu ada masalah. Ya kan? Masalah yang paling serius itu adalah daerah-daerah terisolasi. Kecamatan-kecamatan yang berada, desa-desa yang berada di selatan, istimewa Mangaroro, Jawa Tengah, Malpongo, Bora, Kesusu, dan itu memang sulit. Itu mereka membuat tempat pengungsian mandiri. Nah, mandiri itu berada di kebun, kadangkala di hutan belantara, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menjangkau mereka. Sehingga kita kemudian membuat skema adalah bagi daerah selatan itu dikirim natural mentah, ya toh. Tapi daerah utara jadi kita kasih natural masak siap saji, ya toh. Dan kita sudah mulai perlahan-lahan, tentu masih ada kendala. Sehingga tadi pagi kita temukan satu gagasan, kita libatkan semua TNI yang dari desa-desa itu kecamatan itu pakai motor saja. Jadi motor ini hanya untuk menjangkau daerah yang terisolasi dan sulit. Pinggir jalan dilarang, apalagi yang perlu akses dilarang. Tapi karena personilnya masih sedikit, ya kita supply data ke mereka untuk menjangkau daerah-daerah ini.
4: Selain bantuan bencana, pemerintah juga mengarahkan masyarakat memanfaatkan program cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Program tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena alokasi beras untuk desa cukup besar. Wakil Bupati mencontohkan sejumlah desa di wilayah selatan telah memperoleh alokasi pangan hingga beberapa ton. Karena itu, masyarakat diminta mengurus administrasi program tersebut agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui skema yang tersedia. Pemerintah juga meminta masyarakat memahami keterbatasan distribusi bantuan di tengah kondisi bencana. Bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang masih memiliki persediaan pangan diminta tidak mengambil jatah kelompok terdampak lainnya. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rufinus Wula.
6: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan Ende pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagekeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
7: Hari ini saya menyambut bantuan untuk serta kelancaran masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak. Alhamdulillah kita dari Surabaya mengirimkan 12 truk untuk dibagikan di Nagekeo dan di Marpokot dan juga 2 truk di Maumere. Kita bekerja sama dengan posko-posko yang sudah ada dan kita siapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan pengungsi sehingga tidak salah harus kita siapkan seperti kebutuhan pokok, tenda, selimut, genset.
6: Erwin mengatakan pengiriman bantuan tidak hanya melibatkan PT Dharma Lautan Utama Group dan mitra usaha, tetapi juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasihat utama dan owner PT Dharma Lautan Utama. Erwin menyebut dukungan juga datang dari Kori Sutomo selaku Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama sekaligus Ketua DPP Gapas DAP serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
3: Berita terakhir, Mawar Sarun Peduli atau MSP membawa bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa di Pulau Flores. Bantuan berupa 1.000 paket sembako serta beberapa kebutuhan bayi dan perempuan akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak. Laporan Ricardus Kota.
8: Mawar Sarun Peduli atau MSP menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Bantuan tersebut dibawa menggunakan 3 truk dan diberangkatkan dari Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak gempa. Perwakilan MSP, Dendi, mengatakan bantuan yang dibawa didominasi sembako sebanyak sekitar 1.000 paket. Selain sembako, bantuan juga berupa kebutuhan bayi dan perempuan, termasuk susu serta popok.
9: Ini kita paling bawa, paling banyak membawa sembako.
10: Sembako ya.
9: Jadi ada kurang lebih 1.000 paket sembako.
10: 1.000 paket.
9: 1.000 paket. Dan ada juga keperluan bayi, keperluan wanita, dan juga ada beberapa susu juga untuk bayi. Pampers juga kita bawa.
8: Bantuan tersebut akan disalurkan ke sekitar 5 hingga 8 titik bersama PPMI. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Bajawa dengan perhatian pada daerah yang memiliki banyak warga terdampak. Dendi menyebut penyaluran bantuan akan dilakukan mulai Selasa hingga Rabu. MSP juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sejumlah pihak di daerah untuk memastikan titik penyaluran bantuan. Menurut Dendi, bantuan dipadatkan dalam waktu singkat karena gempa telah berlangsung sekitar satu pekan dan kebutuhan warga terdampak masih cukup besar. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.

Labuan Bajo siang ini. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
4: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, selamat siang menjelang sore ya. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan selamat bergabung kembali bersama kami di program acara Pro Dangdut sore ini. Ruang di mana kita bisa berdangdut ria ya. Berdangdut ria bersama menikmati irama musik dangdut pilihan yang akan siap menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sore. Maksud kami siang menjelang sore ini. Jadi buat Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, pendengar, siap-siap ya, kami akan menemani aktivitas Anda ataupun membuat suasana Anda semakin santai dan juga menyenangkan. Nah pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda ataupun ingin mengirim salam hangat untuk orang-orang terkasih seperti keluarga, sahabat ataupun pasangan Anda, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Siapa tahu lagu pilihan yang akan Anda requestkan dan juga putarkan bisa menambah semangat untuk kita semua ya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini, kami akan menghadirkan lagu dari Cita-Citata ya, yang berjudul Goyang Dumang. Lagu yang akan menambah semangat Anda di sela-sela aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Cita Citata ya, yang berjudul Goyan Dumang, dan juga lagu dari Bunda Korla yang berjudul No Comment. Dua lagu yang pas ya untuk mengawali perjumpaan kita di program Pro Dangdut siang menjelang sore ini. Irama dan juga beatnya tentu bikin suasana semakin hidup ya, apalagi buat Anda yang sedang beraktivitas. Nah benar, kalau sudah dengar lagu Goyan Dumang rasanya memang susah untuk diam begitu ya. Minimal kepala ikut mengangguk, kaki ikut bergoyang sedikit atau senyum-senyum sendiri ya, sambil menyelesaikan pekerjaan Anda masing-masing. Itulah serunya dangdut ya. Tidak harus berada di panggung untuk menikmati musiknya. Dimanapun kita berada, dangdut selalu bisa menjadi teman untuk membangkitkan semangat kita. Jadi pendengar, buat Anda yang masih bekerja ataupun bersantai di rumah, mari kita menikmati lagu dangdut yang akan kami terus hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya perjalanan Pro Dangdut kita baru saja dimulai ya, dan masih banyak lagu dangdut pilihan yang akan siap menemani Anda. Jadi untuk Anda yang punya lagu dangdut favorit, jangan biarkan dipendam begitu saja ya. Mari bagi lagu dangdut Anda dengan request lagu bersama kami ataupun mengirim salam melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dangdut dari Evi Tamala ya, yang berjudul Permata Hati. Nah, lagu ini begitu dekat dengan warna dangdut klasik yang syairnya sangat sederhana ya, tetapi punya rasa yang dalam tentang seseorang yang punya begitu berharga di dalam kehidupannya. Yang mungkin bagi sebagian dari Anda, lagu ini juga mengingatkan pada seseorang yang menjadi permata hati dalam hidup Anda. Bisa pasangan, anak, orang tua, keluarga, ataupun seseorang yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidup kita begitu ya. Karena terkadang mendengar, kita tidak perlu banyak kata untuk menunjukkan rasa sayang ya. Sebuah lagu, maksud kami sebuah lagu saja sudah cukup untuk menyampaikan perasaan yang mungkin sulit untuk kita ungkapkan secara langsung. Nah, pendengar, kalau ada permata hati yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang ini, Anda bisa menceritakan ataupun curhat bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keep rolling.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini buktinya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih stay di program Pro Dangdut ya. Dan juga di sore ini, pendengar, mari kita juga ikut memberikan sedikit hiburan untuk saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di tempat pengungsian gitu ya, di tengah situasi yang mungkin tidak mudah. Semoga musik yang kita hadirkan bisa menjadi teman dan juga sedikit memberikan semangat gitu ya, buat saudara-saudara kita di tempat pengungsian yang mungkin sedang mendengarkan Pro Dangdut sore ini. Jangan ragu untuk ikut berpartisipasi ya. Silakan kirimkan request lagu dangdut favorit Anda begitu ya di line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Siapa tahu lagu yang Anda request nanti ternyata juga menjadi lagu favorit saudara-saudara kita yang sedang berada di tempat pengungsian ya. Jadi kita bisa berbagi semangat dan juga kebahagiaan melalui musik dangdut ya, meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Jadi mendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program Pro Dangdut sore ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Pas satu peraduan untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
8: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labu.

Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke pendengar, kita masih stay di program acara Pro Dangdut ya. Jadi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas sore ini, jangan biarkan aktivitas Anda terasa membosankan gitu ya. Mari bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Biarkan alunan musik dangdut pilihan yang akan siap menemani aktivitas Anda sore ini, supaya suasana semakin santai dan tentunya semakin bersemangat ya. Jadi untuk Anda yang ingin terus pantau kami secara langsung, Anda bisa pantau kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui audio streaming kami di RRI Digital. Dan pendengar, jangan lupa Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan requestan lagu dan juga salam hangat ya melalui WhatsApp kami di RRI Labuan Bajo di 081-238-231987.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasatu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, pendengar, kita masih stay di program Prodangdut ya. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di program Prodangdut sore ini ya. Ada Rere dari Aceh. Langsung saja kita baca pesannya ya. Selamat sore dari Lokseumawe Aceh. Salam sehat selalu untuk Mbak penyiar dan juga operator. Selamat menikmati waktu istirahat dan juga semangat beraktivitas untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Labuan Bajo. Request lagunya dari Ike Nurjana ya, yang berjudul Selalu Milikmu, spesial untuk seseorang yang selalu dirindukan. Terima kasih, happy dangdut ria RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke, Mbak Rere, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Prodangdut sore ini ya. Salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan untuk orang spesial ya. Dan juga lagu requestan Anda segera kami putarkan. Tetap bersama kami di program Prodangdut, dangdut adalah kita.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Fira Cantika Nabila ya, yang berjudul Ninu Ninu Ninu. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menjadi lagu penutup perjumpaan kita di program Prodangdut ya. Dan pendengar, tak terasa waktu kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami di program Prodangdut sore ini. Baik yang sudah berpartisipasi melalui request lagu, kirim salam, dan tentunya bergabung Berdangdut Ria bersama kami di sore ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menjadi teman di tengah aktivitas Anda, sekaligus memberikan sedikit hiburan ya, dan juga semangat untuk melanjutkan aktivitas hingga malam nanti. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan hadirkan program Kentongan Keruang Dengar Anda. Tetap berada bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Karina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
1: aku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong. Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi 25 Agustus 2026 dalam program acara Kentongan. Nah pendengar, di program ini kita akan membahas pasca gempa Flores, tetap waspada dan juga saling menguatkan.

Mendengar beberapa hari terakhir, perhatian kita masih tertuju pada saudara-saudara kita ya yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Manggarai dan juga Manggarai Timur. Gempa besar yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus lalu tidak hanya meninggalkan kerusakan tetapi juga meninggalkan rasa takut dan juga trauma bagi masyarakat yang mengalaminya secara langsung. Nah, pendengar, hingga saat ini proses penanganan dan juga pemulihan masih terus dilakukan. Sejumlah warga masih berada di tempat-tempat pengungsian dan juga membutuhkan dukungan ya, baik berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan, air bersih maupun pendampingan untuk menguatkan kondisi psikologis mereka. Di tengah situasi tersebut, pendengar, kita juga perlu memahami bahwa gempa susulan masih dapat terjadi. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk tetap waspada dan juga mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, khususnya BMKG dan juga pemerintah daerah. Nah, mendengar, bagi masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian, tetap jaga kesehatannya. Pastikan kebutuhan air bersih dan juga makanan terpenuhi, jaga kebersihan lingkungan pengungsian, dan juga segera laporkan kepada petugas apabila ada anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan medis. Nah, mendengar, bencana memang dapat membuat kita kehilangan banyak hal begitu ya. Tetapi di tengah keadaan sulit seperti ini, selalu ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama, yaitu saling menguatkan. Pendengar, bantuan tidak selalu harus dalam jumlah besar ya. Intinya kepedulian, tenaga, makanan, air bersih, obat-obatan, bahkan sekadar memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian, semuanya memiliki arti.

Jadi untuk saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini masih berada di tempat pengungsian, satu pesan untuk Anda ya, Anda tidak sendirian. Ada banyak hal ataupun ada banyak orang yang terus mendoakan, membantu dan juga berusaha memastikan kebutuhan Anda untuk dipenuhi begitu ya. Dan mari kita bersama-sama melewati masa sulit ini. Tetap waspada terhadap informasi gempa susulan. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu ikuti arahan dari petugas di lapangan. Semoga Flores segera pulih, semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan dan juga ketabahan. Dari kita yang masih bisa membantu untuk mereka yang sedang membutuhkan. Karena dalam situasi bencana, kepedulian kita adalah kekuatan bagi sesama.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Dengan masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini ya, dalam program acara Kentongan. Nah pendengar, setelah gempa terjadi, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mengapa masih muncul gempa-gempa susulan, dan juga mengapa tubuh kita terkadang masih merasa seperti oleng atau bergoyang padahal gempa sudah berhenti. Nah, benar, gempa susulan sebenarnya merupakan hal yang umum terjadi setelah gempa utama, terutama setelah gempa yang cukup besar. Ketika gempa utama terjadi, terjadi pelepasan energi dan juga perubahan pada kondisi batuan di sekitar patahan. Setelah itu, kerak bumi masih melakukan penyesuaian untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Nah, proses penyesuaian inilah yang dapat memicu gempa-gempa susulan.

untuk kita pahami ya, bahwa gempa susulan tidak selalu berarti akan terjadi gempa yang lebih besar. Kita tetap perlu waspada begitu ya, tetapi tidak terlalu panik ataupun tidak perlu panik. Masyarakat sebaiknya mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga arahan dari petugas lapangan. Lalu bagaimana dengan sensasi masih terasa oleng atau bergoyang setelah gempa? Nah, pendengar, setelah mengalami guncangan yang cukup kuat, tubuh dan juga otak kita bisa membutuhkan waktu untuk kembali merasa stabil loh. Ketika berada di dalam situasi yang penuh tekanan atau secara terus-menerus merasakan guncangan, kita bisa merasakan seolah-olah lantai tempat tidur atau tubuh masih bergerak ya, meskipun sebenarnya lingkungan sudah berhenti berguncang. Nah, sensasi ini bisa terasa seperti pusing lambung atau seperti berada di atas kapal ya yang sedang bergoyang. Nah, rasa takut dan juga kecemasan setelah mengalami gempa juga dapat membuat kita menjadi lebih peka terhadap gerakan-gerakan kecil di sekitar kita.

Tetapi pendengar, jika rasa oleng atau pusing terasa berat ya, atau berlangsung secara terus-menerus, atau disertai keluhan lain yang mengkhawatirkan, jangan diabaikan ya. Segera beristirahat dan juga bila perlu periksakan diri kepada tenaga medis begitu ya, atau tenaga kesehatan. Jadi setelah gempa, yang paling penting adalah tetap tenang, tetap waspada, dan juga mengandalkan informasi dari sumber resmi. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Karena dalam situasi bencana, tenang bukan berarti tidak waspada ya. Tenang berarti kita mampu mengambil langkah yang tepat.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap pelaut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya kentongan.
2: Eduardo.
3: Ada apa, Margarin? Margarita, kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
2: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
3: Lah, apa yang kamu takutkan?
2: Aku takut tsunami.
3: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
2: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eke pasti waspada.
3: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
2: Oh iya?
3: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
2: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
3: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
2: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Ya, pura-pura tidur lagi. Sebel.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api.

0: Kelautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya.
1: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya.
0: Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagakeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Hula, RRI ND.
2: Bantuan tersebut tiba melalui pelabuhan ND pada Minggu 23 Agustus 2026 dan selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Dari total bantuan, 10 truk diperuntukkan bagi masyarakat Nagakeo, sedangkan 2 truk lainnya dikirim ke Kabupaten Sika. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin H. Punjono mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Ia menyampaikan bantuan disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana untuk mengetahui kebutuhan warga. Pembagian bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Beragam bantuan tanggap darurat ikut diangkut dalam rombongan tersebut, mulai dari bahan kebutuhan pokok, tenda dan selimut hingga genset. Bantuan juga mencakup bahan makanan siap saji serta obat-obatan untuk mendukung kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
3: Hari ini saya menyambut bantuan untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terutama yang terdampak. Kita

juga sejumlah komunitas yang turut dalam pelayaran. Di antaranya komunitas ekspedisi dan komunitas masyarakat lainnya yang ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Khusus bantuan dari Dharma Lautan Utama, pengiriman dilakukan Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono atau BHS selaku penasehat utama dan

0: DPP Kapas Dap serta para mitra usaha ekspedisi. Pengiriman bantuan dari Surabaya diharapkan dapat memperkuat dukungan logistik bagi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa di sejumlah wilayah di Flores. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Polres Belu dan pemerintah memberikan bantuan untuk korban gempa Flores. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
2: 4, 3, 2, 1. Ya.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di Pulau Flores. Bencana tersebut menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, ribuan orang mengalami luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumah

kemanusiaan kloter pertama kemudian dilepas secara resmi dari halaman Mako Polres Belu. Pelepasan bantuan tersebut dihadiri Bupati Belu, Kapolres Belu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.

0: bencana. Menurut Bupati Wilayah, kepedulian terhadap korban bencana merupakan bentuk solidaritas masyarakat Kabupaten Belu kepada sesama warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah.
1: Ini satuannya dari Polres Belu, beberapa jenis barang, salah satunya adalah pempes untuk bayi, mangkok pegang ini, ibu-ibu. Saya rasa ini kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang bisa kita sumbangkan, termasuk makanan instan. Semoga sumbangan ini bisa sampai di tujuan dalam keadaan baik. $250 juta dari ASN, dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu $200 juta. Dan saya lihat laporan di Ibu Ansi, Dokter Ansi lah, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya kurang lebih ada $500 juta. Kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Demikian, terima kasih, mohon kurang dan bantuannya saudara kita.
0: Sementara Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan bantuan yang telah terkumpul tidak hanya dihimpun untuk disimpan, tetapi langsung dipersiapkan.

0: diinstruksikan kepada masyarakat terdampak. Polres Belu juga bersama pemerintah daerah memastikan proses pendataan dan pengiriman bantuan dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di lokasi bencana.
1: Kegiatan membuka posko di Polres Belu ini, kami bekerja sama dengan BPPD, Kabupaten Belu, Pemkab Belu untuk mengakomodir dari yang pertama keinginan rekan-rekan kami dari personil Polres Belu untuk memberikan bantuan logistik peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya yang sudah kami data di buku mutasi kami terhadap keinginan mereka memberikan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores. Untuk rincian dari jumlah total dari jenis bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok, dan untuk keperluan wanita juga ada pembalut yang tadi sudah dikumpulkan oleh personil Polwan, Polres Belu, kemudian ada juga beberapa kebutuhan makanan seperti biskuit, minyak goreng juga, dan dari beberapa masyarakat itu juga sudah ada yang memberikan bantuan pakaian yang masih layak pakai. Selain itu dari teman-teman Polwan.

0: makna kemanusiaan yang berdasarkan informasi mencapai kurang lebih 450 juta rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di lokasi bencana. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Mahasiswa terdampak gempa Flores kesulitan bayar biaya kuliah dan kos, perguruan tinggi didorong untuk memberikan keringanan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
2: Gempa yang melanda Pulau Flores turut mempengaruhi mahasiswa di perantauan, termasuk mahasiswa di wilayah terdampak yang tinggal di kos-kosan. Mereka mengaku kesulitan keuangan karena tidak mendapat kiriman dari keluarga. Seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Firang Hijul, mengatakan dirinya kesulitan membayar biaya registrasi perkuliahan dan biaya kos. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan kerusakan rumah keluarganya di kampung yang roboh akibat bencana. Kondisi itu membuat orang tuanya harus memprioritaskan kebutuhan pemulihan dan perbaikan tempat tinggal, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak.
3: Dampak yang ditimbulkan gempa di Flores yaitu seperti kerusakan bangunan, rumah, termasuk rumah kedua orang tua saya, rumah kedua nenek saya, semuanya roboh gara-gara gempa. Mempengaruhi perkuliahan kami, termasuk biaya regis. Tadi dikarenakan kami punya kampus roboh, makanya kami sekarang itu kuliahnya online, dan terus untuk biaya regisnya kakak, orang tua mungkin sekarang karena mengalami gempa, pengeluarannya mereka itu juga untuk diri sendiri dan untuk kami, jadi biaya untuk regis juga sangat sulit untuk didapatkan.
2: Sementara itu, Organisasi Kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terus mengawal agar pihak kampus memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak gempa di Flores. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang terdampak gempa di Kota Kupang. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi GMNI untuk mendorong setiap perguruan tinggi mengambil kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa terdampak.
4: Dari hasil data itu yang kita jadikan dasar untuk dorong ke setiap universitas untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan satu kemungkinan keterlambatan kuliah mahasiswa. Karena pasca gempa ini kan masih ada dalam masa pemulihan, jadi sudah tentu pasti mahasiswa lambat dalam berkuliah. Kemudian yang kedua, ada keringanan dari pihak kampus untuk biaya registrasi setiap mahasiswa yang terdampak.
2: Baik mahasiswa terdampak maupun GMNI berharap perguruan tinggi dapat memberikan kebijakan khusus selama masa pemulihan sehingga mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa semakin terbebani persoalan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
5: Penjualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki, tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spirit tangki air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan derit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak mandi cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
6: Ini permintaan bulan begini tinggi kan? Untuk air?
7: Iya tinggi.
6: Sampai berapa?
7: Ya, karena sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak kita dengan sumur bisa 100.000. Nah, kalau dari lalu sekini di Batu Benau ini 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Beda kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
5: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Asulai Desa Sarabau, Kecamatan Tesbetu Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami timba air di kali, pakai masak.
9: Itu jauh kan dari
8: sini? Dari sini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
1: Tidak sampai 1 kilo.
9: Itu biasanya selama berapa lama itu?
8: Ais, pokoknya satu hari tim lah. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
5: Di tengah keterbatasan air bersih, memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak mandi cuci harus menggunakan air sungai, membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambua Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kontributor TTU Steph Kosat.
1: Sebanyak 114 orang PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mendapat sanksi disiplin saat apel di halaman kantor Bupati TTU. Dalam pembacaan penjatuhan sanksi tersebut, terdapat 2 orang PNS terpaksa turun pangkat berkala setahun. Ada pula PNS yang disanksi sedang sehingga mengalami penundaan kenaikan pangkat selama setahun, dan ada juga yang disanksi penundaan kenaikan gaji selama setahun. Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Saikebo, pada kesempatan itu mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para PNS dengan kategori berat seperti penurunan pangkat dan kalau kembali melakukan pelanggaran yang sama, maka otomatis sanksinya lebih berat. Penjatuhan sanksi ini juga sebagai pengingat bagi semua ASN, karena mayoritas ASN yang disanksi ini disebabkan absensinya bermasalah dan paling banyak dari kecamatan Motis sebanyak 13 orang.
2: Fokus pada penjatuhan hukuman disiplin soal absensi. Jadi absensi ini kita rekap dari 6 bulan terakhir. Setiap 6 bulan kita review yang memenuhi kriteria hukuman berat langsung kita berikan sanksi, hukuman ringan dan sedang kita berikan sanksi.
1: Untuk hukuman berat tadi benar ya 2 orang ya Bapak?
2: Penurunan pangkat ya, penurunan pangkat, ada yang penundaan kenaikan pangkat dan juga penundaan kenaikan gaji berkala. Jadi totalnya itu yang masuk kategori berat itu ada 14 orang. Kemudian kategori sedang dan ringan itu ada 100 orang. Ya, jadi total 114. Ini terbagi dalam beberapa kategori yaitu berat, sedang dan ringan. Nah, ringan ini sedang dan ringan rata-rata di bawah 20 hari. 10 hari, di bawah 10 hari. Kalau yang berat dan sampai dengan penundaan itu di atas 28 hari. Kita masih kasih peringatan, kalau masih terjadi lagi orang yang sama ke depan, kita berhentikan. Karena itu sudah mulai unsur untuk diberhentikan. Ini kita kasih peringatan, karena ini mungkin awam bagi ASN di TTU, sehingga kita boleh berlakukan, sehingga memberikan efek jera kepada teman-teman ASN yang lain, supaya tidak terlambat melakukan absen, atau bahkan tidak ke kantor. Dan juga pada saat kegiatan bersama seperti ini, upacara dan lain sebagainya, sehingga semuanya tercipta ke depan.
1: Sementara PLT Kepala BKPSDMD TTU Irenius Abi STP MSI menyampaikan bahwa 14 orang PNS yang masuk kategori hukuman berat masih berproses untuk diajukan ke BKN guna mendapat persetujuan teknis. Karena masih berproses, maka pihaknya belum bisa membagikan nama-nama 14 orang ASN yang dijatuhi sanksi berat, sehingga pihaknya masih berupaya mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Sebab ada jenis hukuman yang direkomendasikan dalam kategori hukum berat seperti pemecatan dari PNS, penurunan jabatan satu tingkat di bawahnya, dan pembebasan dari jabatan. Maka sesuai ketentuan, perlu ada persetujuan teknis dari BKN. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.

14 tahun pidana penjara. Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk PT Dharma Lautan Utama Group bersama mitra usahanya dari Surabaya. Sebanyak 12 truk bantuan tanggap darurat dikirim untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Intikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan? Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, saya Yulina Mul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Doni Kiadui, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore Doni.
5: Selamat sore Ibu.
4: Bagaimana kabar Anda sore ini Doni?
5: Puji Tuhan, sore ini dengan keadaan
4: sehat. Oke, luar biasa ya. Bagaimana aktivitas hari ini, lancar Doni?
5: Lancar, aman lancar, terkendali.
4: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Doni dengan informasi cuacanya sore ini.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiraan cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, cuaca pada pagi hari dan siang diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Dan cuaca pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk suhu udaranya berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan antara 0,6 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 18 meter per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,8 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 12 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Apel bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter dan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di dan Selat Capai bagian selatan diperkirakan 1,2 hingga di ketinggian 1,6 meter dan angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat. Untuk mengetahui informasi tentang cuaca dan gempa bumi, pendengar apa menonot aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store, atau dapat membuka link cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
4: Baik Doni, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini edisi Selasa 25 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
5: Amin, amin. Terima kasih Ibu, selamat sore dan salam sehat buat semua keluarga.
3: Info cuaca BMKG.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Anda

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini. Pendengar, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan terkait penanganan pasca bencana, yaitu 1225 ton logistik masuk Flores, BNPB bentuk 2 posko Aju. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, sebanyak 1225 ton logistik telah masuk ke wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi. Dari jumlah tersebut, 869 ton disalurkan kepada posko Aju 1 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan sistem distribusi logistik kini semakin lancar setelah posko-posko pengendalian dibentuk di sejumlah wilayah. Posko Aju 1 yang berada di luar Labuan Bajo berfungsi sebagai pusat pengendalian dan juga distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di 4 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Sementara itu, posko Aju 2 yang berada di Kabupaten Sika, Maumere, melayani kebutuhan logistik untuk Kabupaten Sika, Ende, dan juga Nagekeo, termasuk masyarakat yang terdampak di Pulau Palue yang masuk wilayah Kabupaten Sika ya. Dan pendengar, BNPB mencatat dari total 1225 ton logistik yang masuk ke Flores, sebanyak 869 ton yang berada di jalur Labuan Bajo, sementara 356 ton masuk melalui Maumere. Selain bantuan yang dikirim melalui posko nasional di Halim Perdana Kusuma, BNPB menyebut bantuan dari pemerintah, pihak swasta, perorangan maupun unsur lainnya juga dapat dikirim langsung ke Flores. BNPB memastikan pengelolaan logistik dilakukan melalui posko-posko yang telah dibentuk agar bantuan dapat didorong dan juga didistribusikan ke wilayah terdampak sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun TikTok.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan saya menemani Anda di Labuan Bajo sore ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Semoga lagu dan juga informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur dan juga bermanfaat untuk Anda ya di sela-sela aktivitas Anda hari ini. Namun pendengar jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada rekan kami Nur Astan yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan beragam program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Selamat sore dan salam sukses.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun ada berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja, Kraing Riung, dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kembali di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nur Astan mendampingi rehat malam Anda pendengar pada Selasa 25 Agustus 2026. Saat matahari berpulang dan malam mulai membentak sunyinya di tanah Nusa Tenggara Timur. Kita tahu pendengar, di perjuangan hari ini belum sepenuhnya usai. Berada di ruang-ruang penampungan sementara, mungkin untuk pendengar yang masih berada di tengah keterbatasan fasilitas pemukiman pasca gempa, tentu membawa rasa lelah yang sangat mendalam. Keheningan malam kerap kali menyisakan ruang bagi kekhawatiran dan rasa dingin yang menyapa. Namun pendengar, di tengah gulita dan kelelahan hari ini, Anda tidak berjalan sendirian. Kami RRI Labuan Bajo hadir di ruang dengar Anda sebagai pelita kabar yang siap memastikan malam Anda berlangsung aman dan tenang. Edisi malam ini kami akan siap menghadirkan deretan informasi penting, teraktual dan terupdate tentunya melalui portal resmi kami rri.go.id. Pendengar, jangan lupa follow akun Instagram resmi dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Utu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Masih bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi saya akan menghadirkan deretan informasi selanjutnya untuk menemani Anda di malam hari ini, edisi Selasa 25 Agustus. Tetap bersama kami pendengar FM 91,7 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Khoiri Fauji menyoroti kondisi anak-anak korban gempa di Nusa Tenggara Timur yang kehilangan orang tua akibat bencana. Hal itu pendengar disampaikan Arifah saat mengunjungi warga terdampak gempa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin 24 Agustus 2020. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyapa dan berbincang dengan sejumlah anak yang sedang menjalani masa pemulihan. Arifah mengatakan pemerintah akan berkolaborasi untuk memastikan anak-anak korban gempa tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian, termasuk bagi mereka yang kehilangan orang tua maupun khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan. Menurutnya, pendengar, penanganan terhadap anak-anak terdampak bencana tidak hanya dilakukan pada masa tanggap darurat, tetapi juga perlu dilanjutkan dalam tahap pemulihan pasca bencana. Dalam kunjungannya, Kementerian PPA turut memberikan dukungan bagi perempuan dan anak sesuai kebutuhan yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Salah satunya pendengar berupa tongkat untuk seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan. Sementara bagi anak-anak korban gempa yang mengalami patah tulang, Kementerian P3A memberikan mainan untuk membantu mereka tetap beraktivitas selama masa pemulihan. Arifah menegaskan pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak gempa dengan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan anak. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital dan follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Nur Astan menemani dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda, Nur Astar, pendekar Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Waibangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan tersebut, pendengar, disalurkan oleh Kepala Biro Pembidaan Administrasi Staf Utama Operasi Polri, Brigjen Polri Tri Atmojo Marawasianto, berupa sembako, terpal, alas tidur, dan selimut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Ia menjelaskan, pendengar, bantuan sembako yang diberikan terdiri atas beras, mie instan, susu, gula, minyak goreng, dan kopi. Bantuan tersebut bentuk kepedulian pemerintah melalui Polri untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Dirinya juga menyampaikan, pendengar, bantuan yang disalurkan kali ini berasal dari sejumlah polda. Sementara bantuan dari Kapolri akan diarahkan ke sejumlah lokasi yang mengalami. Sementara itu, Kepala Desa Waibangka Heronimus Tarsisius Sejati mengatakan terdapat sekitar 171 warga di desanya yang terdampak gempa dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar, tetap bersama kami. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi terkini terupdate tentunya melalui portal resmi rri.co.id dan menghadirkan program-program menarik lainnya dengan deretan lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar masih bersama Nur Astan edisi Selasa 25 Agustus 2020. Menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar dengan menghadirkan deretan informasi terkini. Jangan lupa bagi Anda unduh aplikasi RRI Digital dan tentunya follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat di pukul 19 nantinya akan kami kembali menghadirkan rekaman ulang di program Zona Edukasi. Dan di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami menghadirkan mimbar agama dan juga rekaman ulang di program Komunitas Bicara. Masih banyak deretan program-program menarik lainnya menemani waktu rehat Anda di malam hari ini, pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin masih atau saat ini sedang menyiapkan makan malam, Anda yang sedang berbagi sharing di dalam posko, tenda, berbagi cerita bersama saudara, tetangga, dan sebagainya. Nur Astan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan deretan lagu-lagu pilihan. Dan akan kembali menghadirkan informasi selanjutnya setelah lagu dari Stinky Mungkinkah.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih terus bersama dengan saya Agung Seni, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya, untuk edisi hari ini pendengar. Selamat datang di program Zona Edukasi pendengar. Seperti biasa di program Zona Edukasi ini, kita selalu hadirkan topik-topik menarik ya untuk Anda dan juga tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan ya malam hari ini pendengar kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya. Kita akan bahas bersama di sini. Saya tidak sendiri, tentunya selalu bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten ya. Malam hari ini kita akan bahas topik terkait benarkah obat darah tinggi itu bisa merusak tubuh jika diminum terus. Nah, untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Herkuliana Puspitasari. Selamat malam, Dokter.
2: Halo, selamat malam Kak Agung.
1: Selamat malam. Dokter, ini saya panggilnya dokter siapa nih? Enaknya nih.
2: Dokter Herli Kak Agung.
1: Dokter Herli. Oke. Okay. Iya. Dokter, ini kalau kita mau bahas soal obat-obatan sebenarnya ini, Dokter ya, ini sebelum kita masuk ke obat-obatan, mungkin kita mau masuk dulu ke penyakitnya begitu dokter ya, secara singkat begitu ya.
2: Iya benar Kak Agung.
1: Oke, dokter bisa dijelaskan dokter sebenarnya sakit penyakit darah tinggi atau biasa disebut hipertensi ini sebenarnya apa dokter? Dan mengapa kondisi ini sering sekali disebut dengan silent killer begitu?
2: Iya betul, ya baik Agung, jadi sebelum kita bahas mengenai obatnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakitnya. Mm-hmm. Jadi penyakit tekanan darah tinggi ini Kak Agung, atau biasa kita kenal dengan penyakit hipertensi, yeah, itu benar Kak Agung, biasa sering disebut sebagai penyakit the silent killer. Mm-hmm. Karena apa Kak Agung? Karena memang penyakit ini tuh bagi orang-orang tuh kadang tidak menimbulkan gejala seperti itu. Oh, tetapi okay, ya diam-diam itu dia bisa merusak organ tubuh dan lama-kelamaan tidak disadari dan dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk pengertian hipertensi itu sendiri, Kak Agung, yeah, kalau berdasarkan pedoman yang kami pakai itu, hipertensi atau tekanan darah tinggi, jika misalnya kita melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensi, dan ditemukan tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140/90. Okay. Atau ada beberapa pedoman, Kak Agung, akhir-akhir ini tuh sudah mulai menggunakan lebih dari sama dengan 130/80. Nah, Kak Agung, bisa kita katakan bahwa oh ini kita sudah terkena penyakit hipertensi nih jikalau kita melakukan pengukuran tensi itu dalam waktu 3 kali berturut-turut dan ditemukan angka seperti tadi Kak Agung. Seperti itu, Kak.
1: Oh, oke, okay, berarti memang sudah bisa di sebut sebagai kena penyakit hipertensi ini ketika ya, sudah cek tensinya berturut 3 kali berturut-turut dengan angka yang angka ya, yang seperti tadi disebutkan itu
2: ya,
1: itu
2: ya, lebih dari sama dengan 140/90. Mm-hmm. Dan ada beberapa pedoman Kak Agung yang memakai lebih dari sama dengan 130/80. Jadi kita sudah mulai was-was tuh Kak, kayak gitu.
1: Wah, ini dia. Ya. Ini kalau kita bicara soal darah tinggi ini kayaknya rata-rata masyarakat kayaknya terkena itu juga ya dokter ya.
2: Betul sekali Kak. Karena memang kalau berdasarkan data ya Kak, yang untuk di Indonesia itu sendiri, itu dikatakan kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan Kak, satu dari tiga ini pasien itu pasti terkena hipertensi. Dan okay, untuk ya, dan untuk Manggarai Barat sendiri, hipertensi itu menjadi salah satu penyakit terbesar yang ada di Kabupaten Manggarai Barat itu berdasarkan data di tahun 2025 Kak Agung. Jadi itu sudah masuk angka 46.887. Wow. Dan ya sangat besar sekali Kak Agung. Dan 46.000 ini Kak Agung, untuk di kebetulan saya bekerja di Puskesmas ya Kak Agung ya. Jadi untuk di Puskesmas ini yang dilayani itu sekitar

0: 13.000 lebih Kak Agung. Jadi
1: 13.000.
0: ada masih yang belum, ya belum ada yang
1: Wah.
0: bisa, tidak ada yang sepertinya mereka belum sadar nih kalau misalnya obat hipertensi itu memang harus dikonsumsi. Seperti itu Kak Agung.
1: Oke, dokter, tapi ini kebanyakan orang mungkin kebanyakan mungkin dari pendengar juga ya mungkin merasakan ini ya. Ini banyak sekali yang mungkin mereka ini takut minum obat darah tinggi seumur hidup, dokter. Apakah benar ini, dokter, obat hipertensi ini bisa merusak tubuh jika dikonsumsi terus-menerus, dokter?
0: Nah, iya, ini sangat menarik ya, Kak. Makanya saya sangat ingin sekali membawa topik ini. Karena memang benar seperti yang Kak Agung sampaikan, di masyarakat itu sering muncul mitos seperti ini, Kak. Kalau misalnya kita minum obat secara terus-menerus, nanti ginjal saya rusak, dok. Kayak gitu. Nanti bikin ketergantungan obat, dok. Kayak gitu. Kadang juga ada beberapa pasien Kak Agung yang sudah minum obat nih. Terus tiba-tiba ditensi, lalu tensinya normal. Tapi obatnya dihentikan saja sendiri, seperti itu. Dan justru itu salah, Kak Agung. Jadi, ini perlu kami luruskan di sini, Kak Agung. Saya luruskan bahwa obat hipertensi itu tidak akan merusak ginjal, tidak akan membuat ketergantungan, dan tidak bisa dihentikan sendiri oleh pasien. Jadi harus dikonsultasikan. Obat hipertensi itu, Kak Agung, dia bukan hanya membantu untuk menurun pada kondisi hipertensi, tapi dia sangat membantu untuk bisa mengontrol dengan baik, menjaga semua organ-organ dalam tubuh, baik itu otak, ginjal, jantung, sehingga tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi efek samping akibat dari hipertensi, dan tidak akan menyebabkan ketergantungan. Seperti itu, Kak Agung.
1: Oke, okay. Dokter, tapi ini kalau kita bisa lihat ya, dokter, ini mengapa penderita penderita hipertensi ini harus rutin minum obat meskipun tubuh sudah terasa sehat dan tidak ada keluhan seperti itu?
0: Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Kak Agung, kalau misalnya obat hipertensi ini kan tidak hanya menurunkan saja, tetapi obat hipertensi ini dia bisa menjaga organ-organ. Karena Kak Agung, kalau misalnya tensi atau hipertensi, tekanan darah tinggi, hipertensi ini tidak kita kontrol dengan baik atau tidak kita konsumsi obat dengan teratur, dia mempunyai efek yang sangat besar kepada organ-organ. Kalau misalnya di pembuluh darah di otak, Kak Agung, dia bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di otak karena tekanan yang terlalu tinggi. Tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah di otak itu pecah, yang biasa kita dengar penyakit stroke, Agung. Di jantung, kalau misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi, itu menyebabkan jantung kita bekerja lebih keras lagi, Kak Agung, sehingga jantung kita lama-lama bisa membesar. Jadi bisa menyebabkan pembesaran pada jantung dan pada ginjal, Kak Agung. Ini yang harus kita luruskan, karena paling banyak masyarakat kita itu paling takut minum obat secara terus-menerus kalau misalnya ginjalnya bakalan rusak. Justru salah, Kak Agung. Kalau misalnya tekanan darahnya terlalu tinggi dan tidak dikontrol dengan baik, justru ginjalnya itu bisa rusak. Pembuluh darah itu bisa, ya. Sedangkan obat hipertensi ini hadir, Kak Agung, sama sekali tidak akan merusak ginjal. Justru menjaga organ-organ kita itu, mengontrol agar tidak naik lagi, sehingga tidak terjadi komplikasi, Kak Agung. Seperti itu.
1: Berarti tapi apakah memang dia bisa, misalkan seorang pasien ini ingin berhenti mengkonsumsi obat itu, bisa tetapi perlu konsultasi dengan dokter seperti itu ya?
0: Iya, ada beberapa Kak Agung ya, syarat ya, melihat kondisi pasien apakah memang obat hipertensinya itu harus dihentikan atau tidak. Tapi sejauh ini belum ada sampai obat hipertensinya itu harus dihentikan lama. Karena memang obat hipertensi ini tidak menyembuhkan, tidak membuat hipertensi ini tuh sembuh total. Tetapi itu dia bisa mengontrol, Kak Agung, karena hipertensi ini dia termasuk penyakit yang menahun, Kak Agung, penyakit kronik itu di mana penyakit ini tuh dia biasanya akan menetap, Kak Agung, dan bisa akan kambuh kembali. Seperti itu, Kak Agung.
1: Jadi memang dia artinya obat darah tinggi ini sendiri, dia tugasnya lebih ke menetralkan saja begitu, Kak, dokter, ya?
0: Mengontrol.
1: Mengontrol.
0: Supaya tidak naik lagi. Karena itu tadi, Kak Agung, penyakit hipertensi ini termasuk penyakit kronik. Dia berlangsung sangat lama, Kak Agung, di dalam tubuh kita. Dia berkembangnya perlahan, Terus memang dia akan menetap kagung, dia bisa saja kambuh kembali, memang tidak bisa, ya tidak bisa sembuh total dan hanya bisa dikontrol. Nah, maka dari itu obat hipertensi itu hadir seperti itu kagung. Jadi untuk mengontrol dan menjaga organ-organ lain sehingga tidak terjadi komplikasi seperti itu, Kak.
1: Oke, dokter. Tapi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan terlintas saja, dokter ya. Kalau dari saya sebagai orang awam begitu, dokter ya. Ini kalau misalnya kita terkena hipertensi atau darah tinggi seperti itu, lalu kita mengkonsumsi obat hipertensi tersebut terus-menerus, saya sebagai orang awam mungkin ada ketakutan dalam artian begini. Bisa jadi obat ini akan menjadi buat kita tuh jadi darah rendah begitu. Apakah itu bisa terjadi, memungkinkan terjadi atau tidak, dokter?
0: Untuk kasus bisa terjadi tensinya sangat rendah sekali, itu bisa saja, Kak. Kalau misalnya dia minumnya tidak dalam teratur dalam dosis yang sudah diberikan dan waktu yang diberikan. Karena pasti kami akan memberikan pengobatan pada pasien, karena jenis obat hipertensi itu kan banyak ya, Kak Agung ya.
1: Jadi kami
0: pasti datang untuk melihat kondisi pasien, apa obat hipertensi apa yang tepat untuk pasien ini. Jadi jika misalnya pasien dapat minum obat sesuai dengan dosisnya dan tepat waktunya sesuai dengan arahan, untuk bisa sampai terjadi darah rendah sekali atau menyebabkan pasien itu sampai pingsan karena darah rendah itu sepertinya tidak, Kak Agung. Tidak sampai, ya kayak begitu. Karena itu kembali lagi ke Agung, kalau misalnya kita lepas obat hipertensinya, otomatis tensinya akan naik kembali seperti itu. Karena memang obat hipertensinya itu tidak akan membuat dia rendah sekali, Kak Agung, tapi hanya mengontrol.
1: Dia hanya menstabilkan seperti itu ya.
0: Ya, karena memang sifat dari penyakit hipertensi ini, Kak Agung, itu tadi dia bisa saja akan dia menetap di dalam tubuh kita dan dia akan kambuh sewaktu-waktu penyakit itu seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti artinya bisa dibilang kalau seseorang itu sudah terkena hipertensi, penyakit hipertensi ini, dia mau tidak mau memang harus mengkonsumsi obat terus-menerus seperti itu, dokternya.
0: Betul, betul sekali, Kak Agung, seperti itu.
1: Dia kurang lebih sama seperti apa ya, penyakit GERD, lambung begitu?
0: Tidak, kalau misalnya lambung kan dia diminum pada kondisi akan kambuh saja ya. Sedangkan kalau hipertensi itu diminum memang seterus-menerus, Kak, seumur hidup lah istilahnya.
1: Jadi untuk mencegah itu memang baik dia dalam kondisi normal ataupun lagi hipertensi tetap harus dikonsumsi begitu, dokter ya?
0: Betul sekali, Kak Agung, karena memang tugasnya selain menormalkan dia juga mengontrol agar tidak kambuh lagi seperti itu, agar tidak naik lagi tensinya.
1: Oke, dokter, mungkin bisa dijelaskan juga dokter ini, kalau misalnya penderita hipertensi ini harus minum obat seumur hidup atau kondisi tertentu yang memungkinkan dosisnya dikurangi itu pada saat kapan dia?
0: Kalau misalnya memang kita lihat ya kondisi pasien kan, nah ini Kak Agung, pada pasien yang hipertensi atau tekanan darah tinggi itu biasanya kami di tenaga medis di puskesmas itu selalu meminta pasien untuk kontrol tiap bulan. Jadi obat itu biasanya kami akan berikan selama 1 bulan. Kemudian kami meminta pasien untuk menjadwalkan kontrol kembali pada bulan berikutnya. Jadi untuk bisa tahu apakah dosisnya akan dikurangi atau tidak, itu dilihat dari tekanan darah berikutnya, Kak. Seperti itu. Kalau misalnya tekanan darahnya itu memang rendah sekali, di bawah 120, kurang dari 120 per 80, itu biasanya kami kurangi dosisnya. Tetapi bulan depan harus datang kembali seperti itu untuk melihat apakah tekanan darahnya itu naik kembali atau tidak, kayak gitu. Jika misalnya memang dia naik kembali lebih dari sama dengan 120/80, itu biasanya kami akan kembalikan ke dosis awal seperti itu, Kak.
1: Dokter ini beberapa orang mungkin hampir rata-rata pernah mengalami hal yang sama begitu, dokter ini. Jika orang mengeluh ginjal rusak atau obat hipertensi ini, benarkah demikian? Apakah banyak orang mengeluh ginjal rusak karena obat hipertensi? atau justru karena darah tinggilah yang merusak ginjal para pasien itu begitu, dokter?
0: Iya, betul sekali, Kak. Ini memang benar sekali, Kak Agung. Mitos ini memang sudah sangat beredar. Memang di daerah wilayah puskesmas saya juga seperti itu, Kak Agung. Mereka merasa bahwa memang obat-obat hipertensi, obat-obatan termasuk obat hipertensi ini, apalagi ya, Kak Agung. Ya. Mereka merasa bahwa karena kan kami selalu memberikan jadwal kontrol, kan ya, Kak, setiap bulan. Jadi bulan depan harus datang lagi karena obat hipertensi ini harus tetap diminum seumur hidup. Jadi mereka merasa kadang ada beberapa pasien, Kak, itu memang tidak ada tang, karena mereka merasa bahwa nanti kalau diminum terus-menerus bakalan rusak ginjal kami, seperti itu. Jadi memang ini sangat salah sekali, Kak. Ini benar-benar tidak, ini tidak benar. Jadi bukan karena obat tensi yang bukan karena minum obat tensi seumur hidup yang merusak ginjal, Kak. Tetapi karena tekanan darah tinggi itulah yang membuat ginjal kita itu rusak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, Kak, hipertensi ini, Kak, itu kan tekanan darahnya sangat tinggi ya di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tekanannya sangat tinggi, lama-kelamaan, dan ini kan dia bersifat menaun ya, Kak, bersifat lama, itu lama-lama bisa merusak pembuluh darah. Dan salah satu organ yang sangat rentan untuk rusak pembuluh darahnya di dalam tubuh kita itu adalah ginjal ini, karena dia bertugas untuk menyaring darah, Kak. Jadi bukan karena kita minum obat tensi seumur hidup yang bikin rusak ginjal, tetapi justru karena komplikasi dari penyakit hipertensi itulah yang membuat ginjal kita itu rusak, seperti itu. Kadang juga, Kak, pasien ini karena kan mereka tidak sadar ya, Kak. Karena tadi kan dikatakan sebagai penyakit hipertensi ini kan tadi Kak Agung sebut di awal sebagai penyakit the silent killer ya, Kak. Sekali tidak menunjukkan gejala. Mungkin saja pasien ini dia sudah punya penyakit hipertensi itu sudah lama. Jadi ginjalnya itu memang sudah rusak lama, karena memang penyakit hipertensi ini kan tidak menunjukkan gejala apapun ya, Kak, pada beberapa pasien. Jadi mungkin perjalanan penyakit hipertensinya itu sudah sangat lama, sudah sangat menahun. Jadi ketika datang ke kita itu ya memang kondisi ginjalnya itu sudah rusak begitu.
1: Oke, dokter, kalau kita lihat berarti memang tadi kan sempat disampaikan bahwasannya obat hipertensi ini memang tidak berbahaya atau dalam kondisi aman untuk dikonsumsi seumur hidup begitu, dokter ya. Tetapi kalau kita lihat secara secara orang awam, penilaian orang awam begitu mungkin ya, dokter ya. Ini setiap kita minum obat, apapun obatnya selalu mungkin akan ada efek sampingnya. Nah, yang saya mau tanyakan kalau ini efek samping apa saja yang umum muncul dari obat darah tinggi ini dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin banyak dari pasien atau pendengar mungkin yang pernah mengalami penyakit hipertensi dan sedang konsumsi obat hipertensi tersebut, mungkin ada tanda-tanda atau ada efek samping yang mungkin tidak diketahui, kalau mungkin saja itu tidak terlalu berbahaya atau mungkin tidak berbahaya, tapi karena mungkin muncul itu secara tiba-tiba, jadi bikin takut mungkin seperti itu. Kalau dari dokter sendiri mungkin bisa disampaikan kira-kira mungkin efek samping apa yang umum muncul dari obat darah tinggi ini, dokter?
0: Iya, baik, Agung. Jadi memang efek samping daripada obat hipertensi itu kan memang berbeda-beda ya, Kak Agung, ya, tergantung dari jenis yang sering kita muncul, kayak gitu. Biasanya kalau misalnya efek samping yang paling sering, kebetulan di puskesmas itu kan hanya ada dua jenis obat ya, Kak Agung, ya, yang sering masuk. Dan memang paling obat, dua jenis obat ini yang paling sering banyak digunakan di masyarakat. Kalau misalnya yang pertama ada sering muncul batuk-batuk gitu. Jadi kalau misalnya ada muncul batuk-batuk, pokoknya ketika terjadi efek samping dalam minum obat, alangkah lebih baiknya, Kak Agung, kita tetap harus kembali ke petugas kesehatan yang memberikan kita obat. Karena kan mereka yang tahu kondisi kita awal ya, Kak Agung, ya, sehingga memberikan obat itu. Jadi ketika menimbulkan efek samping, ya kita kembali lagi ke petugas kesehatan yang memberikan obat supaya obatnya itu diganti. Atau misalnya efek sampingnya bisa diatasi, kita memberikan obat untuk mengatasi efek sampingnya itu. Selain batuk-batuk, Agung, juga bisa menyebabkan kaki bengkak, seperti itu.
1: Oke.
0: Ya, ada yang menyebabkan kaki yang bengkak ya. Kalau misalnya ada muncul seperti itu, tetap edukasi saya ya harus kembali lagi ke petugas kesehatan yang memberikan obat gitu. Sehingga bisa diganti ataupun diatasi dia punya obat, diatasi efek sampingnya. Kemudian bisa juga Kak, ada yang mengeluh pusing atau terasa melayang, lemas, dan juga ada yang mengantuk. Jadi penanganan pertama kalau misalnya batuk, kalau misalnya tidak bisa kembali ke petugas kesehatan, pokoknya bagaimana saja caranya Kak Gung untuk bisa mencari petugas kesehatan lain kayak gitu. Ini saya sedang mengkonsumsi obat ini, tiba-tiba saya muncul efek samping ini kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ya untuk bisa mengatasi kembali lagi ke petugas kesehatan di awal. Jadi bisa apakah obatnya bakal diganti atau dapat diberikan obat lain untuk bisa mengatasi efek samping itu. Kenapa saya katakan harus kembali ke ini ya Kak ya, harus kembali ke petugas kesehatan, karena yang sangat ditakuti ini Kak, kadang masyarakat ini lupa sampaikan kepada misalnya Kak ya, dia minum obat hipertensi, kemudian dia ada muncul gejala. Kadang masyarakat banyak nih Kak ya, apotek-apotek, jadi dia datang ke apotek untuk membeli, saya ini ada batuk kayak gitu, saya mau beli obat batuk misalkan, salah satu efek sampingnya kan batuk kayak gitu, tapi lupa untuk memberitahu bahwa
1: dia sedang konsumsi
0: obat ini. Jadi kembali lagi, jika ada efek samping dari obat yang diminum, alangkah lebih baiknya kembalilah ke petugas kesehatan yang memberikan obat pertama kali. Seperti itu, Kak. Ya, percuma aja kan ya, Kak Agung, ya. Kalau misalnya dia minum obat pusing, tapi dia masih mengkonsumsi obat hipertensi yang diminum, kayak gitu ya. Sama saja, nanti tidak bisa diatasi juga ini pusingnya kalau misalnya memang dia benar-benar tidak cocok dengan obat hipertensi itu. Ataupun batuk munculnya kan, kering gitu biasanya minum obat itu. Dia minum obat batuk keringnya, tapi dia tetap minum obat hipertensinya ya kan, tidak ada gunanya ya Kak Agung ya. Jadi ya harus kembali lagi ke ini petugas kesehatan awal, atau kalaupun tidak bisa kembali, saya selalu bilang sama pasien saya untuk selalu membawa kemanapun obat hipertensinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau apapun ya, ke petugas kesehatan lain, oh bisa tahu, oh sedang mengkonsumsi obat ini, seperti itu Kak Agung.
1: Ini cukup ini ya, bisa menjadikan referensi juga untuk pendengar ya. Jadi karena kan mungkin banyak yang tidak terjadi ya, betul kata dokter tadi, kayak mungkin banyak yang terjadi tuh ketika misalnya muncul efek samping dia batuk-batuk. Ya, saya pun sebagai orang awam yang akan saya lakukan adalah pergi ke apotek untuk membeli obat batuk.
0: Betul sekali, Kak.
1: Oke.
0: Karena sedang mengkonsumsi obat hipertensi yang punya efek samping bikin batuk kering, seperti itu, Kak.
1: Oke. Tetapi kalau bisa dinilai kalau itu, apakah efek samping yang muncul itu, apakah dia berbahayakah atau memang apakah dia itu aman atau memang dia berbahaya, dokter?
0: Iya, kembali lagi ya Kak, memang tergantung kondisi tubuh daripada pasien itu sendiri. Memang ada beberapa yang bisa, memang obat hipertensi itu kan banyak jenisnya ya Kak ya. Jadi kalau, dan memang fungsinya juga berbeda-beda, tapi memang tujuannya akhirnya sama, yaitu di mana dia akan membuat tensinya itu terkontrol dengan baik. Jadi tapi cara kerjanya itu berbeda-beda. Jadi karena cara kerjanya berbeda-beda, efek sampingnya itu pun akan berbeda-beda. Tapi tujuan akhirnya sama, tetap akan membuat kontrol tensi dengan baik, seperti itu. Sehingga tensinya itu tidak akan naik lagi atau menyebabkan komplikasi lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan, dan keluhan itu sangat mengganggu pada pasien, misalnya Kak, pasien A mengatakan oh batuk keringnya tidak terlalu mengganggu, tapi pasien B menurut kondisi tubuh dia ini sangat mengganggu sekali dokter, saya sampai tidak bisa tidur akibat dari batuk ini, seperti itu. Tapi pasien A tuh oh tidak kok dok, batuknya munculnya sesekali saja, jadi masih bisa ditolerir oleh tubuh dia. Nah tapi kalau pasien yang B mengatakan bahwa oh, tidak bisa dokter, tubuh saya tidak bisa menerima batuk ini, sangat mengganggu sekali begitu, jadi sangat membuat saya tidak bisa tidur, ya kita akan kembali lagi, kita akan memilih opsi lain, itu memilih obat hipertensi lain dengan kondisi yang efek samping untuk batuknya itu tidak terlalu, tapi tujuannya tetap sama akhirnya, akan mengontrol tensi dengan baik seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke tubuh masing-masing, Kak. Tadi juga ada yang mengatakan, oh pusingnya masih bisa ditolerir, oh tidak, pusing ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi ya mau tidak mau kita harus tenaga petugas kesehatan harus mengganti obat yang terbaik untuk pasien, di mana yang efeknya aman untuk pasien, tapi di mana tensinya itu bisa, yang pada akhirnya tensinya itu bisa dikontrol dengan baik seperti itu, Kak. Karena jenisnya banyak obat hipertensi, kan? Banyak, fungsinya itu berbeda-beda, tapi tujuan akhirnya tetap sama.
1: Tujuannya tetap sama, betul.
0: Ya.
1: Artinya artinya dokter ini kalau bisa di, ini saya sebagai orang awam, saya memposisikan diri sebagai orang awam ini. Artinya berarti ini ketika kita mengkonsumsi obat hipertensi ini dan mengalami efek samping tersebut, kalau kalau hal itu cukup mengganggu diri, itu bisa dikonsultasikan dan bisa kemungkinan akan diganti obatnya.
0: Betul sekali, Kak. Okay. Jadi makanya tadi saya bilang, Kak, saya selalu meminta bahwa ketika ada efek samping yang ditimbulkan dari obat yang kami berikan, alangkah lebih baiknya kembalilah kepada petugas kesehatan yang pertama kali memberikan masyarakat itu obat, kalian obat, supaya nanti kita, karena kan kita sudah pegang dari awal ya, Kak, ya. Ataupun kalau misalnya tidak dapat kembali ke petugas kesehatan awal, sejujurnya kemana-mana ke petugas kesehatan lain, ya kan, ke tenaga medis lain, dan ceritakan bahwa memang saya sedang menderita penyakit ini, dan ketika saya ketika saya mengkonsumsi ini, efek samping yang timbul tuh seperti ini, kayak begitu, Kak Agung.
1: Tapi berarti kalau bisa dibilang juga ini bisa, semisalnya kan, semisalkan seseorang itu konsumsi obat hipertensi lalu ada efek samping yang muncul seperti itu, tapi tidak mengganggu dirinya, apakah masih bisa dibilang aman ya?
0: Iya, masih bisa. Hanya memang ada obat yang kalau misalnya sudah sampai, kalau batuk ya tergantung kayak Agung ya, batuk ya kalau memang dia merasa tidak terganggu, sudah berarti tidak perlu ganti. Cuman memang ada beberapa yang seperti membuat kaki bengkak, itu kan sangat, sangat mengganggu ya, Kak Agung. Salah satu ada obat yang memang punya efek samping yang bikin bengkak tadi, seperti saya bilang di awal tadi, Kak, ada bengkak ya, itu pasti akan kami ganti, Kak, karena itu memang sangat mengganggu aktivitas kayak gitu. Karena memang kita apa namanya, Kak, kalau misalnya sudah bengkak ya, Kak, ya, kakinya bengkak atau mukanya bengkak, itu pasti kami akan ganti.
1: Iya.
0: Memang kembali ke kondisi pasien itu, Kak. Melihat efek sampingnya itu memang sangat mengganggu kondisi pasien, ya pasti kami ganti.
1: Ya, karena ini memang salah satu penyakit yang memang kalau sudah terkena sekali, ya mau tidak mau, suka tidak suka, jatuh cinta tidak jatuh cinta, ya harus.
0: Betul sekali. Harus dikonsumsi, Kak Agung.
1: Iya. Dan dokter, mungkin bisa disampaikan juga, dokter, ini bagaimana cara mengetahui bahwa obat hipertensi yang dikonsumsi cocok atau tidak cocok untuk pasien, dokter?
0: Iya, kalau misalnya cocok dan tidak cocok, kita lihat dari efek yang ditimbulkan kita mengkonsumsi obat hipertensi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang kita jelaskan ya, Kak Agungnya, misalnya setelah mengkonsumsi obat hipertensi ada timbul efek samping, gejala seperti pusing sampai melayang, sampai berputar ya, Kak Agungnya, sampai mau jatuh-jatuh, tidak seimbang, tidak seimbang, kemudian sampai buat lemas badannya, sampai tidak bisa beraktivitas, kemudian kakinya bengkak, lalu atau mungkin sering kencing, sering kencing, ya datang, berarti itu suatu kondisi yang sangat mengganggu ya, berarti tidak cocok, berarti ya sudah harus kembali ke petugas kesehatan, nanti dijelaskan bahwa ada muncul efek samping, ya pasti nanti kami akan ganti seperti itu. Kalau misalnya cocok, Kak Agung, pasti tidak akan menimbulkan efek samping yang sangat mengganggu.
1: Jadi
0: itu cocok dan tidak cocoknya, Kak Agung.
1: Berarti memang ya itu tadi tergantung dari entah kalau kita berbicara soal cocok dan tidak cocok, tergantung kenyamanan diri sendiri yang konsumsi, begitu, dokter, ya?
0: Iya, betul. Jadi tidak bisa kita Kak Agungnya, tidak bisa kita lihat dari memang bisa kita jadi patokan tensinya turun, kayak gitu. Oh, ini tensinya turun, tapi lihat dulu apakah ada tensinya turun tapi ada menimbulkan efek samping, ya sama saja gitu. Jadi kita harus pilih opsi obat hipertensi lain. Tapi kemudian kalau misalnya tensinya sudah terkontrol dengan baik, kemudian tidak punya efek samping apa-apa, ya berarti cocok.
1: Aman berarti dia.
0: Ya, aman.
1: Iya, iya juga. Karena kalau kita lihat, okay, memang tujuannya untuk menetralkan atau menormalkan darah tinggi tersebut.
0: Mengontrol.
1: Tetapi kalau dikonsumsi, okay, darah tingginya normal, tapi tiba-tiba kakinya bengkak gitu. Wah, kan repot juga.
0: Iya. Tidak bisa beraktivitas, kan itu sangat mengganggu ya kak ya. Ada opsi lain untuk mengganti seperti itu kak.
1: Oke, dokter, mungkin kita bisa jeda sesaat ya dokter. Setelah ini kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ini cukup menarik ya. Jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin, yang sedang memantau kita di live streaming kita ini, Anda bisa langsung kirimkan mungkin kalau ada pertanyaan ya terkait topik ya, Anda bisa kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Kita jeda sesaat dokternya, setelah ini kita lanjutkan kembali.
0: Siap, Agung.

0: Dr. Erli ya. Kita bisa lanjutkan obrolan kita malam ini, dokter ya.
1: Bisa-bisa, Kak.
0: Oke, ini kalau kita bahas soal konsumsi obat-obatan ini memang sedikit apa ya, banyak sekali referensi ataupun pencerahan begitu ya. Karena banyak sekali kalau kita bicara soal obat ini kan yang diketahui adalah ketika kita konsumsi obatnya berlebihan akan berbahaya seperti itu. Namun ternyata ini juga saya baru tahu dokter ya, ternyata kalau kita sudah terkena hipertensi seperti itu wajib hukumnya kalau kita harus mengkonsumsi itu seumur hidup jadinya ya.
1: Betul, betul, Kak. Betul sekali.
0: Oke. Dokter ini bisa disampaikan dokter ini kalau dari dokter sendiri, menurut dokter sendiri ini seberapa penting kontrol rutin tekanan darah tinggi bagi pasien yang konsumsi obat hipertensi ini dokter?
1: Iya, baik. Sangat penting ya, Kak Agung. Karena tadi seperti teman-teman sudah ketahui bahwa memang hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang kronik. Dia sangat tidak kita tidak tahu kapan dia sangat melonjak tinggi, Kak Agung. Kemudian dia sangat menetap kayak begitu. Jadi memang sangat rutin untuk dikontrol tiap bulan, Kak Agung. Kebetulan Kak Agung saya bekerja di Puskesmas, Kak Agung. Jadi di Puskesmas itu ada beberapa program yang memang sangat mendukung untuk pada pasien-pasien hipertensi ini. Yaitu di mana Kak Agung satu ada apa namanya posyandu ILP namanya. Jadi posyandu itu Kak Agung, jadi dia tidak hanya khusus untuk ada kan yang kita ketahui Kak Agung kan posyandu itu hanya untuk anak-anak dan lansia saja ya.
0: Iya,
1: tapi memang
0: betul.
1: posyandu ini khusus untuk men-screening Kak Agung. Jadi semua masyarakat di wilayah kerja puskesmas itu wajib untuk dilakukan pemeriksaan di posyandu itu. Jadi nantinya Kak Agung itu bisa terdeteksi di situ nih Kak Agung. Oh, dan ini dilakukan tiap bulan kan Kak. Oh, jadi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saya pasien ini punya masyarakat ini punya penyakit hipertensi karena setelah dilakukan tensi setiap bulan itu ada kenaikan dari bulan-bulan yang sebelumnya yang 3 kali melakukan pemeriksaan ya Kak. Kemudian setelah tahu nih Kak Agung dia punya pasti punya apa namanya Kak Agung penyakit hipertensi nanti dia masuk di dalam kami punya di puskesmas itu punya pengelola Kak Agung, pengelola tersendiri untuk petugas tersendiri untuk mengontrol pasien-pasien hipertensi ini. Jadi nanti tiap bulan akan dijadwalkan selain ada kunjungan rumah juga dijadwalkan untuk pengambilan obat sehingga minum obatnya itu teratur tiap bulan Kak, seperti itu. Terus juga ada program baru nih Kak Agung yang cek kesehatan gratis. Jadi semua masyarakat itu bisa melakukan cek kesehatan gratis di situ Kak Agung. Jadi lakukan pemeriksaan tensi, kemudian melakukan pemeriksaan darah sehingga bisa tahu nih, oh saya ini punya penyakit ini sebenarnya selama ini yang tidak ketahui. Karena memang tensi kan kita tidak tidak punya kadang tidak menimbulkan gejala kan Kak pada beberapa kesempatan seperti itu Kak.
0: Oke. Dokter ini kita sedikit ini dokter ini sedikit-sedikit dalam juga ya dokter ya. Kalau kita lihat biasanya kan kalau kita bicara soal penyakit-penyakit seperti itu ada selalu ada yang namanya obat herbalnya dokter.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau pasien pada pengidap penyakit hipertensi ini apakah aman dokter ketika mengkonsumsi obat herbal bersamaan dengan obat darah tinggi yang dari dokter begitu atau rumah sakit seperti itu?
1: Ya, baik, Agung. Jadi ke Agung, kami tidak pernah, kalau saya secara pribadi juga ya, Kak Agung, ya, tidak pernah menyampingkan atau menyalahkan yang namanya obat herbal. Tapi, apa namanya, Kak Agung, ya, obat herbal itu kita tidak tahu, kalau misalnya obat ya hipertensi yang dari kesehatan kan kita sudah tahu nih, apa namanya, setelah dilakukan pengujian lah, telah dilakukan secara klinis ya Kak Agung ya, obatnya, bahan di dalamnya, kemudian sudah diketahui dia punya fungsinya, efek sampingnya, terus kemudian jika misalnya menimbulkan efek samping, kira-kira obat apa yang bisa mengatasi atau bisa kita ganti dengan obat pilihan hipertensi lain seperti itu. Nah, sedangkan untuk obat herbal itu kita belum tahu dosis yang tepat untuk diminum sehingga bisa dapat menurunkan obat hipertensi menurunkan tekanan darah tingginya itu dosisnya bagaimana. Kemudian cara pengelolaannya itu bagaimana? Apakah sudah benar cara pengelolaan dari obat herbal ini? sehingga bisa menurunkan obat hipertensi, menurunkan penyakit hipertensi. Jadi Kak Agung, apakah boleh obat herbal atau tidak? Kalau dari saya itu tadi Kak, bukan mau menyampingkan, tapi kita tidak tahu kan Kak, bagaimana pengolahan obat herbal itu sehingga dia bisa mengontrol hipertensi dengan baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosisnya itu bagaimana, seperti itu. Apakah sudah tepatkah, sudah benarkah obat herbal ini untuk dosisnya untuk bisa menurunkan hipertensi atau tidak? Kemudian yang ketiga Kagung, apakah obat herbal ini apakah sudah dilakukan penelitian kah efek sampingnya dari obat herbal ini? Kalau obat hipertensi kan sudah ada kan Kak efek sampingnya dan cara mengatasinya kayak begitu, dan dijamin 100% tidak akan merusak ginjal kayak begitu. Apakah obat herbal ini dosisnya sudah aman kah untuk ginjal kita? Karena kan tentunya bakalan disaring di ginjal kan Kak. Kemudian berikutnya Kak, saya tidak menyarankan untuk dikonsumsi secara bersamaan seperti obat herbal dan obat tensi, karena itu tadi Kak, apakah dosisnya sudah tepat, cara pengolahannya sudah benar seperti itu. Apakah aman untuk ginjal seperti, kalau hipertensi kan sudah dijamin aman kan Kak, tidak akan merusak ginjal seperti itu.
0: Kalau itu saya sepakat ya, karena kalau kita lihat berbicara soal dosis, takaran-takaran seperti itu kan kita juga kurang tahu berapa, siapa tahu memang sudah dikasih takaran yang tinggi dari obat herbal tersebut, terus dari obat dari rumah sakit juga takarannya tinggi, ketika disatukan jadi wah meledak jadi.
1: Betul sekali, kita tidak tahu apakah cocok atau tidak. Terjadi interaksi yang ini kan Kak, interaksi yang tidak diinginkan, nanti takutnya yang disalahkan obat kimia lagi kan.
0: Kebanyakan seperti itu ya dokter ya.
1: Karena memang obat hipertensi, obat yang dari yang diberikan tenaga kesehatan kan memang ini ya Kak ya, dikatakan di masyarakat memang obat kimia, nanti ujungnya itu kimia tuh, kimia kan. Ya sudah disalahkan lah obat dari kesehatan, petugas kesehatan.
0: Dalam artian berarti memang ini kalau bisa dilihat ini kan karena petugas kesehatan kita juga memang sudah cukup memenuhi syarat begitu dokter ya, dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada begitu. Memang disarankan ketika memang dirasa, biasanya kalau kita tanda-tanda kena hipertensi itu biasanya emosian gitu. yang awam sekali kalau untuk diketahui begitu ya. Kalau sudah rasa-rasa emosian terus suka meledak-ledak seperti itu ya sudah mending dicek aja gitu.
1: Kayak itu Kak, saran saya untuk teman-teman semua, mendengar semua ya. Kebetulan memang di semua puskesmas di Manggarai Barat ini kan ada itu Kak, ada ini posyandu ILT itu. Jadi harapannya ya, jika kalau misalnya memang ada dilakukan di wilayah kerja, baiknya hadir saja, karena itu sangat bagus Kak. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan rutin. Jadi oh bisa tahu tensi saya bulan ini tuh segini. Jadi nanti bulan depan dicek lagi tensi saya bulan ini segini kayak gitu. Gratis Kak.
0: Itu dia, itu juga membantu ya, karena kalau kita lihat ini kan hipertensi ini kan seperti yang kita bilang di awal tadi, dia ini silent killer begitu ya. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba memang kita sudah mengalami itu, cuman masih bisa mungkin masih bisa terkontrol, maksudnya emosinya kita masih ini, tapi secara di darah kita sudah mengalami itu seperti itu. Yang enaknya kalau sudah ketahuan munculnya seperti tadi, kayak mungkin emosiannya cepat emosi seperti itu enak mungkin ya, kita bisa tahu gitu. Tapi kalau yang tidak diketahui kan sebaiknya disarankan untuk ke posyandu tadi itu ya dokter ya.
1: Betul kalau misalnya sama sekali tidak menimbulkan gejala kan Kak, atau ya ikut saja untuk melihat kondisi tubuh kita kan Kak, jadi dicek bulan kayak begitu.
0: Dokter ini kalau misalnya kita berbicara soal menetralkan penyakit hipertensi ini, selain mengkonsumsi obat-obatan ya, ini apakah ada gaya hidup yang bisa mempengaruhi keberhasilan pengobatan hipertensi dokter?
1: Iya betul sekali Kak Agung, jadi penyakit hipertensi ini Kak Agung, jadi dia punya ada faktor risiko. Jadi di kami tuh dia ada dua faktor risiko ya Kak. Mm-hmm. Jadi faktor risiko bisa munculnya penyakit hipertensi itu yang ada yang tidak dapat dimodifikasi dan ada yang dapat dimodifikasi Kak. Kalau okay. misalnya yang tidak dapat dimodifikasi itu umur Kak. Jadi biasanya lebih dari 65 tahun itu biasanya tekanan darahnya itu pasti selalu naik Kak. Itu karena mengingat bahwa usia yang sudah tua, jadi fungsi organ-organ itu juga sudah semakin menurun, sehingga biasanya ada kelonjakan dari tekanan darah tinggi. Kemudian yang berikutnya tadi dari jenis kelamin, biasanya ini Kak Agung, paling tinggi itu prevalensinya itu pada laki-laki. Mungkin itu yang Kak Agung sampaikan tadi itu karena sering emosi.
0: Iya.
1: Ya, yang tidak dapat dimodifikasi lagi Kak Agung dari riwayat keluarga atau gen. Jadi memang penyakit ini juga memang diturunkan dari genetik ya Kak. Jadi dari riwayat misalnya ibunya punya riwayat hipertensi biasanya diturunkan ke anaknya seperti itu. Nah, seperti yang Kak Agung bilang ada gaya hidup. Nah, di gaya hidup ini Kak Agung itu dia masuk di faktor risiko yang masih bisa dapat dimodifikasi Kak Agung.
0: Okay.
1: Itu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang nantinya Kak Agung itu bisa berpengaruh pada penyakit lain sebelum menuju ke penyakit hipertensi Kak Agung, yaitu karena gaya hidup kita, misalnya kita sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam berlebih, kemudian konsumsi rokok, kemudian ada kurang aktivitas Kak, kita konsumsi makanan yang karbo tinggi yang menyebabkan kita obesitas Kak, kegemukan, itu bisa nanti ujungnya ke penyakit hipertensi. Kemudian faktor risiko lain misalnya Kak merokok itu bisa juga menyebabkan
0: hipertensi itu.
1: Hipertensi betul sekali. Dan ada penyakit lain Kak yang bisa menjadi karena akibat dari gaya hidup yang tidak kagum yang tidak baik dan tidak benar yang nanti ujungnya bisa menyebabkan penyakit hipertensi itu di mana Kak ada penyakit kolesterol, hiperkolesterolemia yang biasanya berlebihan tidak terkontrol dengan baik. Kemudian asam urat yang berlebihan, terus penyakit gula, yang mengkonsumsi makanan manis ya Kak ya, makanan cepat saji, manis terlalu berlebihan, nanti juga selain berujung ke penyakit gula, bisa juga ke penyakit hipertensi. Itu faktor risiko yang dapat dimodifikasi Kak, perubahan gaya hidup. Jadi masih bisa kita kontrol nih, masih kita bisa modifikasi dengan perubahan gaya hidup yang sehat Kak, yang benar, begitu.
0: Ini dia, kayaknya dari pola hidup yang disebutkan dokter sendiri ini sering kebanyakan dilakukan sama laki-laki.
1: Jadi seperti tadi kan saya bilang ya Kak, faktor modifikasi yang tidak dapat dimodifikasi yang pertama ya Kak, umur ya Kak. Itu kan kalau berdasarkan penelitian ya Kak, itu lebih dari sama dengan 65 tahun. Tapi berdasarkan penelitian yang terbaru Kak, yang saya dapatkan, itu di tahun 2023 ya Kak. Itu anak muda sudah ada loh Kak yang terkena hipertensi. Iya, karena itu tadi Kak, seperti yang Kak Gung bilang, karena gaya hidup ya.
0: Gaya hidup begitu ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi untuk anak muda ya Kak, itu berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023 itu di usia 18 sampai dengan 24 tahun Kak Agung itu sudah sekitar 10 sampai dengan 7% dari penduduk Indonesia itu terkena hipertensi. Terus di usia 25 sampai dengan 34 tahun itu sudah sekitar 17,4%.
0: Wah.
1: Itu ya terkena hipertensi. Itu tadi Kak, pihak Kak Agung seperti kita ketahui gaya hidup kita sekarang
0: ya harus diperbaiki begitu dokter ya.
1: Karena bisa tidak perlu lagi ini pergi ini, kita tinggal pesan Gojek.
0: Iya, betul. Betul. Apalagi yang makanan-makanan yang garam tinggi itu enak sekali ya.
1: Betul sekali, lidah anak muda aja.
0: Kalau tidak yang asid sekali, manis sekali begitu ya, jadi dokter ya. Dan dokter kalau bisa disampaikan dokter ini, tadi kan sempat dibilang ada hipertensi yang mungkin faktornya dari bisa dimodifikasi begitu. Membedakan itu seperti apa, dokter? Apakah yang yang modifikasi ini kemungkinan akan sembuh atau tidak, atau sama saja seperti itu?
1: Dia kalau misalnya sudah sampai ke penyakit hipertensi Kak, itu memang memang harus tetap minum obat, Kak. Jadi memang harus tetap seumur hidup. Tapi untuk modifikasi ini maksudnya, Kak, jangan sampai itu ke penyakit hipertensi. Begitu. Jadi faktor yang tadi saya bilang, yang kakak bilang tadi tentang gaya hidup itu, itu jika misalnya kita abaikan, lama-kelamaan itu bisa menjadi penyakit hipertensi. Tetapi sebelum ujungnya menjadi penyakit hipertensi, alangkah lebih baiknya rubahlah gaya hidup. Alkohol, merokok, seperti tadi, kemudian makanan tinggi lemak, ya kan, Kak?
0: Terus
1: makanan tinggi gula. Habis itu apa lagi ya tadi, Kak? Harus beraktivitas olahraga ya, Kak, ya?
0: Iya.
1: Itu kalau sebelum menuju ke ujungnya hipertensi, alangkah lebih baiknya ini, Kak, harus diubah
0: pola hidupnya.
1: Tapi kalau misalnya Pak Agung sudah sampai hipertensi, ya mau tidak mau obatnya tetap harus diminum
0: untuk hidup. Iya ya. Wah, ini kalau dilihat ya cukup apa ya? Sulit untuk dilepaskan untuk para kaum-kaum laki-laki pada umumnya ya. Tetapi ini berbahaya sekali karena dia salah satu penyakit yang silent killer begitu.
1: Ya, betul, Kak. Dan sangat-sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian, Kak. Karena efek sampingnya tadi, komplikasinya tadi kan, Kak. Dia menyerang pembuluh darah yang tadi saya bilang di awal, Kak, kalau misalnya dibiarkan, tekanan darahnya tinggi kan ya, Kak, di dalam pembuluh darah ya. Jadi nanti lama-kelamaan pembuluh darahnya rusak, bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang ditakutkannya itu, Kak. Pembuluh darah di otak, pembuluh darah di ginjal, kemudian pembuluh darah di jantung. Itu yang kita jaga, Kak. Jangan salah juga ya, Kak, pembuluh darah di mata juga bisa, Kak. Pembuluh darah di telinga, lama-kelamaan itu bisa menyebabkan kerusakan. Wah. Ada kebutaan yang disebabkan karena tensinya terlalu tinggi.
0: Tensinya terlalu tinggi, iya.
1: Betul sekali, ada kerusakan telinga yang disebabkan karena tensinya terlalu tinggi. Gitu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, tapi ini kalau kita berbicara soal obat yang dikonsumsi seperti itu ya, ini obat yang dikonsumsi dari penyakit hipertensi ini, kalau bisa dibilang apakah ini merusak tubuh jika diminum terus? Jawabannya tidak begitu, dan memang wajib ya, dokter ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan ya dokter, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, bisa disampaikan dokter ini untuk pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut menjalani pengobatan hipertensi secara rutin dan benar tentunya. Silakan dokter.
1: Jadi ya teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulannya, bisa di mana saja. Kemudian yang berikutnya, jika misalnya memang teman-teman memang sudah terkena penyakit hipertensi atau punya penyakit hipertensi, dikatakan ada hipertensi, langkah lebih baiknya obat yang diberikan itu dikonsumsi dengan baik dan benar, kemudian wajib untuk minum dengan teratur, jangan takut untuk diminum seumur hidup, karena memang obat tensi sama sekali tidak akan merusak tubuh kita, apalagi ginjal ya yang paling sering ditakuti. Justru obat tensi itu adalah yang melindungi tubuh kita. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ini sudah sangat-sangat membantu ya. Mudah-mudahan ini tidak jadi pertanyaan-pertanyaan liar lagi ke pendengar begitu ya. Dan ya, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meringankan pikiran-pikiran dan beban-beban pikiran begitu, supaya tidak tambah darah tinggi juga. Karena kalau kita berbicara... Anda

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook

0: Aduh, ternyata gak benar.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
2: Pagi-pagi dari...
3: Gawat, rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
4: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
6: Siap.
4: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
7: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
5: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
9: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.000 739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
2: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
9: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
8: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
9: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores.

0: sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades, tentu jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
1: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
2: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
1: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
4: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
5: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
4: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
6: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
4: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
7: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
8: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
7: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM, aturannya baru.

0: Bagus, tebalnya segini sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga pembentuk harga komoditas.
2: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting. Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
1: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
5: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
4: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
5: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
6: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
5: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
8: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
7: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
9: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
7: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
10: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madaru saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
11: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimones baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
10: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
12: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan PON sebelumnya.
10: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pendengar, baru saja kita bersama mendengarkan rangkaian Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Mengudara kembali di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Nur Astan menemani rehat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, usai menyimak pembaruan kabar nasional tadi, kini saatnya kita bersama menikmati FM 91,7 MHz. Selamat menikmati malam untuk Anda yang saat ini sedang menyantap makan malam bersama keluarga di rumah, atau Anda yang masih dalam tempat pengungsian di tenda dan posko. Semoga setiap suapan malam ini pendengar membawa kehangatan dan menambah stamina kita untuk esok hari. Sapaan hangat juga untuk pendengar yang malam ini mungkin sedang nongkrong ya, sekedar duduk melingkar, mengobrol bersama teman-teman dan tetangga. Momen-momen sederhana seperti inilah pendengar, duduk bersama, berbagi cerita dan saling melempar senyum yang menjadi obat paling ampuh untuk melepas lelah serta menguatkan kebersamaan kita pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Tentunya masih bersama Nur Astan menemani Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan drama radio untuk menemani waktu istirahat Anda atau bagi Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga dan Anda yang saat ini masih sedang dalam tenda pengungsian. Kami akan menghadirkan drama radio dengan judul Kalau Cinta Jangan Marah.

0: Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini seharus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah, Kak Danu tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arah saya.
1: Saya bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
2: Aduh kakak, sabar kakak, maaf.
3: Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
1: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
3: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
1: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
0: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?
4: Intan, sudah su Intan, kau jangan banyak melamun. Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
0: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau tahu di mana kakak saya punya muka nih?
4: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
0: Iya kakak, tapi Kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
4: Iya, kau yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
0: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor Kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
4: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
0: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
4: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
0: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undangnya?
4: Itu kan memang masalah domestik ya Intane. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
0: Oh, begitu ya kakak ya?
4: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Kak Danu, kenapa Kak Danu tuh kasar sekali dengan saya tuh?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau tidak ikut tuh.
0: Aduh kakai, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakai, tidak kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan sejak kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya, kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempeleng saya itu tuh sudah termasuk.

0: melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka, pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik gitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya, bisa dipenjara, denda. Nah, kalau kejadian seperti itu kan, sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak, siapa tahu memang saya juga salah. Kakak juga keliru, semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan, kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga minta maaf kakak.

0: yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu dua pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi kami menghadirkan komunitas bergerak. Maksud kami program komunitas bicara dengan judul komunitas bergerak toleransi terjaga sinergi paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif bersama Bapak Sundardi selaku penasehat paguyuban

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi Senelaku, penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, bersyukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga mungkin bertemu sekalipun lewat live virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita, tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini, dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya, pendengar, dengan kalimat atau semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang di mana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang, sejarah, dan visi utama dari kehadiran Paguyuban Arema di tanah Manggarai Raya. Malam ini kami hadirkan tema Komunitas Bergerak, Toleransi Terjaga, Sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang Inklusif. Pendengar, dan untuk Bapak Sunardi, langsung saja kami bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Arema di Manggarai Raya dan sudah berapa lama berkiprah, Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari Paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman. Sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil, yaitu kegiatan doa bersama. Sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan, sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015. sampai 2015, sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan, sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali, sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami, seperti itu.
0: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas Paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya, atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
1: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan, sehingga untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa, baru kita ganti personel seperti itu.
0: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
1: Jadi begini, mungkin Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Blora, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu. Dan iya, mungkin Pak, salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Frans Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam dewan penasihat seperti itu.
0: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
1: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran ya 30-50, tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung, sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
0: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak, dalam artian arisan yang tujuan untuk orga komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
1: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Salah satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
0: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop dijalankan Pak atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UBSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap Pak. Sebagai organisasi Paguyuban Perantau, apa visi dan misi utama Pak dalam komunitas Paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai yang inklusif seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengatakan membandingkan, tapi menyandingkan. oh ini loh, saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi apa, kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berdana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun seperti itu.
0: Iya Pak, menarik ya Pak. Dan tentunya di pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya pendengarnya di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Jadi mungkin itu hanya salah satu.
0: Ya, oke, siapa?
1: Di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama. Sehingga dari saudara-saudara kami muslim membantu menyiapkan, membantu apa bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema Pak yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu muku capuu neka weling curup, mungkin seperti itu. Minta maaf kalau kami kurang tepat mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Ciwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Sato Tokumo Kartorajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya, sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggaraya dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asa, saling asih, dan saling asuh atau saling mengembangkan diri, ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini apa berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja Pak aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema pada sampai saat ini?
1: Baik, agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Waipecah, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini Pak?
1: Baik, kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat lokal, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Kendang Rai kami masuk kepok ya, kapu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sastraan menurut tradisi kami seperti itu. Setiap mau masuk ke suatu tempat seperti itu, jadi adat ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
0: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di Arep Paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu pengetahuan tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah rantau di Pulau Jawa. Menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, adanya Paguyuban Arema di kota Ruteng sebagai bekal untuk kita yang untuk generasi atau mahasiswa-mahasiswa yang rantau di Pulau Jawa. Jadi untuk bisa melihat bagaimana bentuk nilai kultur yang ada pada Pulau Jawa nantinya sebagai kita jadi pedoman, karena kita selalu pada berpegang teguh dalam semboyan atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nilai-nilai kebudayaan suatu daerah tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak, bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat Paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial Pak?
1: Ya baik, yang pertama justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain sungkai pasti punya. Sedangkan kami yang dirantau itu mungkin hanya 1-2 atau apa, sehingga Paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal ada kain adat kami, contoh kalau masyarakat Manggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari Paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya. Dalam situasi darurat Pak atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh Paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
1: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutubi kalau tidak salah itu, kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ, sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus kalau gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka, sakitnya ya. Donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari Paguyuban Arema seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk Paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di-subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya, Pak.
1: Yes.

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan

0: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
1: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang diduduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, yaitu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang punya pabrik tahu dan pekerjanya dan rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli dan pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini seperti itu.
0: Iya, baik, Pak. Jadi mendukung sekali ya, Pak, untuk
1: iya.
0: UMKM dari paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya, Pak.
1: Iya.
0: Banyak warga paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
1: Waktu itu kebetulan ada donasi, donasi mungkin dari produksi kami ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu. Tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
0: Baik, Pak. Semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya, Pak, untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana paguyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
1: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golocuru kami bisa sampai 100 lebih orang, sedangkan di situ ada 12 ataupun 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah, seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu. Karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak, mungkin itu belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern, untuk tari bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
0: Iya, Pak. Jadi ini ya, Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya, Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa, sehingga berada di kehadiran paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya Pak.
1: Iya.
0: Menurut iya Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
1: Baik, di situ paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Weki Besobeo ataupun selamatan, mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya ada ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi, seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul, seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami, kami menerapkan sembunyian daripada Ingarso Suntulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga, bahwa yang di depan harus bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat, dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa, seperti itu. Saya tekankan berkali-kali. Di situ sinkron dengan mungkin kalau dari kami moto mewayu hayuning bawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam alam Nusantara, seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal, untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana paguyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital Pak untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
1: Jadi untuk maksimal belum ya untuk media sosial, hanya bersifat pribadi, karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT, sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa, seperti itu, sehingga mungkin hanya bersifat pribadi, seperti unggahan-unggahan pribadi, seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami, dari penasihat ini sudah tidak ini ya gitu, tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan, menyebar penjarpes pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
0: Baik Pak, dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI, kami menghadirkan komunitas bicara, dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk mendengarkan komitmen jangka panjang paguyuban Arema dalam menjaga keharmonisan di Manggarai Raya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi paguyuban dalam merangkul generasi muda perantau agar tetap peduli pada nilai-nilai kebersamaan di daerah rantau, Pak?
2: Baik, kendala terbesar adalah menggeser paradigma berpikir, karena yang jelas orang merantau identik dengan mencari sesuatu. Sedangkan di paguyuban Arema kita ajari untuk melepaskan seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang jelasnya Bapak, tujuan orang merantau lebih-lebih yang sudah berkeluarga pasti memperbaiki ekonomi, dalam bahasa yang lebih spesifik adalah mencari uang. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa kami mencoba bahwa ambillah seperlunya, jangan dibawa pulang semuanya. Karena semua itu bukan hak kita semua, seperti itu yang saya bangun seperti itu.
1: Baik Pak. Untuk kata penasihat seperti ini, apakah disampaikan kepada anggota paguyuban Arema tentunya, Pak?
2: Iya, berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ambil seperlunya, jangan terlalu berlebih. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya seperti itu. Berbaik-baiklah kepada bumi yang telah memberikan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki. Tapi jangan terlalu untuk mengambil atau menghabiskan seperti itu.
1: Siapa?
2: Tetap setiap waktu, setiap waktu saya ingatkan seperti itu. Dan saya buktikan bahwa kami mencontohkan mungkin seperti itu. Beberapa anak di atas fasilitator saya mungkin bisa selesai SMA. Mungkin ada salah satu yang bisa sampai pegawai sekarang di Parigi Motong sana. Itu ada kesaksian mungkin seperti itu. Bukan maksudnya menyombongkan, tapi itu sebagai contoh kami yang tua mungkin telah berbuat seperti itu. Seperti itu.
1: Baik Pak, bagaimana rencana atau program kerja ke depan dari paguyuban Arema untuk memperluas jangkauan sinergi dengan komunitas suku lainnya yang ada di Manggarai Raya, Pak?
2: Baik, jadi beberapa kali untuk momen-momen tertentu kami pendekatannya adalah menampilkan budaya dulu. Contoh waktu itu kami menggandeng waktu acara Pentas Labar menggandeng saudara-saudara kami yang di Bajawa dengan menampilkan tarian jai dengan simbol adat pakaian seperti itu. Terus dari Manggarai kami tampilkan tarian bela ubela seperti itu.
1: Baik Pak, sangat ini ya Pak untuk bergabung atau bertemunya dengan berbagai suku dan budaya yang ada di sekitar wilayah Manggarai Raya. Bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kerukunan dan inklusivitas antar suku di Manggarai Raya demi mendukung kemajuan daerah?
2: Jadi mungkin ini bukan nasihat tapi nasihat pribadi kami bahwa marilah kita pulang ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan bangga menjaga identitas dan budaya Nusantara. Tidak usah merasa asing di tanah air kita, bahwa kita dengan berbudaya, dengan keluhuran adiluhung budaya, dengan tidak malu memakai simbol-simbol, menjaga kearifan lokal dan warisan adiluhung nenek moyang kita, disitulah ketenteraman, kedamaian akan mungkin terwujud seperti itu.
1: Baik Pak, jika ada satu kata atau kalimat dalam dialek lokal yang paling menggambarkan rasa cinta dan rasa memiliki paguyuban Arema terhadap tanah Manggarai Raya, apakah sampai saat ini ada kalimat yang terlintas di benak Bapak?
2: Untuk kata-kata lokal, ya kata-kata lokal, mungkin saya takut karena logat atau aksen saya salah nanti dan mungkin nanti ditertawakan saya ini nggak bisa bahasa lokal kok bahasa lokal. Jadi kebanyakan memang kami memakai dari filosof-filosof dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit seperti itu.
1: Baik Pak, jadi pendengar RRI Labuan Bajo, membuka mata kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan bagi kita yang merantau untuk saling sesama antar suku dan budaya, bahkan kita juga saling berbagi, menceritakan, memberikan edukasi tentang kebudayaan kita. Melalui sinergi yang inklusif, kita semua dari manapun asal-usul kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga besar yang bertanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, dan keamanan. Terkhususnya untuk paguyuban Arema di wilayah Manggarai Raya tercinta. Terima kasih kepada Bapak Sunardi yang sudah hadir di RRI Labuan Bajo selaku penasehat paguyuban Arema. Dan terima kasih serta salam sehat untuk anggota dan teman-teman di paguyuban Arema, Pak. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sekian. Baik, Pak.
2: Terima kasih kembali. Mohon maaf kepada akademisi, cendekiawan, budayawan, atau perangkat adat, ahli-ahli filsafat, ahli marifat, mungkin apa yang saya...

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar mengudara kembali di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Bersama saya Nur Astan kembali hadir menemani Rehat Malam Anda. Pendengar, setelah seharian kita memadatkan aktivitas dan menguras energi untuk terus bangkit serta saling menguatkan, malam hari ini selalu menyediakan waktu yang tepat untuk Anda pendengar menenangkan pikiran. Ada kalanya penawar terbaik untuk melepaskan rasa lelah bukanlah keheningan total, melainkan alunan pada musik yang akan sanggup membawa kita kembali pada kenangan-kenangan indah masa lalu. Untuk menghadirkan kenyamanan serta kehangatan di ruang dengar Anda malam ini pendengar, Pro 1 RRI Labuan Bajo kembali menghadirkan program menarik, tentu saja program Ruang Rindu. Kami mengajak Anda memutar kembali roda kenangan lewatan, maksud kami kenangan lewat deretan karya musik pop legendaris era 80-an hingga 90-an, era di mana setiap bait lirik ditulis dengan penuh kedalaman makna dan melodi yang dirancang untuk menenteramkan jiwa. Pendengar, sajian ini akan hadir khusus untuk menemani Anda yang sedang beristirahat di rumah maupun bagi Anda yang masih dalam tenda posko pengungsian. Bagi Anda yang ingin titip salam request lagunya malam hari ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026, pendengar langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231987. Kami akan menghadirkan lagu dari Paramita Rusadi dengan judul lagu Nostalgia di SMA. Ada lagu dari Frankie dan Jenny Musim Bunga, Best Jam Bukan Pujangga. Dan lagu, masih banyak deretan lagu lainnya pendengar yang akan kami hadirkan malam hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Kami tunggu pendengar requestan lagu era 80-an hingga 90-an dari Anda malam hari ini.

Nostalgia di SMA, lagu dari Paramita Rusady Pedegar bagi Anda yang mengingat kembali kenangan-kenangan indah di masa lalu, tepatnya di masa SMA ya. Karena kenangan atau kisah-kisah yang paling seru itu tentunya di masa SMA ya Pedegar ya. Untuk Anda yang malam hari ini sedang duduk sendiri atau nongkrong bersama teman dan kembali mengingat teman-teman lamanya ketika SMA dan sekarang sudah berpisah atau bahkan sudah jauhan, mungkin sedang tidak berkomunikasi lagi. Jika Anda sedang merindukan teman-teman Anda, lagu dari Paramita Rusady tadi mewakili perasaan untuk mengobati dan kembali mengingat kenangan masa lalu, atau Anda yang punya cinta di masa SMA dan mungkin sampai sekarang belum move on ya. Tapi itu adalah sekedar kenangannya Pedegar. Tetapi jika Anda masih berlanjut atau mungkin ada pasangannya hingga sampai sekarang abadi karena berawal dari kisah-kisahnya di SMA. Untuk Anda Pedegar yang ingin request lagu era 80-an hingga 90-an, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231987. Seperti sore hari ini kami ada, maksud kami Pedegar malam hari ini ya, kami menghadirkan notifikasi, ada notifikasi masuk dari Eka yang ada di Manggarai Timur. Selamat malam Eka. Selamat malam kakak penyiar, saya Eka langsung dari Manggarai Timur. Saat ini saya sedang berada dalam tenda pengungsian dan ingin sekali menghibur atau mendengarkan lagu. Saya ingin request lagu kak, lagu dari Ebit Gade dengan judul lagu Berita Kepada Kawan. Baik Eka, akan kami langsung putarin untuk Anda yang ada di Manggarai Timur.

Lagu dari Ebit Gade, Berita Kepada Kawannya, pendengar, mengingatkan kita untuk khususnya kita yang sedang berada dalam suasana duka pasca gempa. Dan lagu dari Ebit Gade menceritakan kepada kita semua untuk kembali mengingat bahwasannya kesalahan atau segala apa yang kita kerjakan dan musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, sebagai mengingat kita untuk selalu tetap berbuat baik atau selalu dalam waspada, karena setiap saat dan ada waktu-waktu tertentu akan Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, ya pendengar. Untuk itu, bagi kita yang masih dalam situasi yang belum tenang, dan tetap pantau informasi dari sumber yang terakurat, ya tentunya pendengar, ya, untuk tetap terus mendapatkan update informasi resmi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin seperti Eka yang dari Manggarai Timur, request lagu ya jauh-jauh untuk menemani waktu di malam hari ini langsung di tenda posko pengungsian. Kami masih banyak deretan lagu era 80-an hingga 90-an pendengar. Bagi Anda yang ingin request, langsung saja di line WhatsApp kami, atau mungkin Anda yang merindukan orang tua, kekasih, teman, sanak saudara, langsung saja untuk di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar. Malam hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya dari Ilham yang ada di Lembor. Selamat malam kakak penyiar. Salam untuk keluarga yang ada di Labuan Bajo. Saya ingin request lagu dari Slang yang judulnya Terlalu Manis. Baik Ilham, akan kami langsung putarin lagu dari Slang, Terlalu Manis.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lagu dari Dewa 19 ya pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang merindukan kekasih, orang tua, sahabat atau teman-teman yang sedang berjauhan dengan Anda saat ini. Lagu dari Dewa 19 mewakili perasaan kita semua ya, untuk menahan rasa rindu, kangen. Ini adalah lagu yang mengingatkan kita, untuk kita yang selalu merindukan suasana, merindukan sosok yang tidak bisa kita ketemu kembali, atau mungkin sedang berjauhan, hanya mengobati rindu lewat telepon, lewat chattingan WhatsApp, atau mungkin melihat daily vlognya di YouTube ya pendengar. Bagi Anda yang mungkin ingin titip salam, request lagu pada malam hari ini pendengar, karena semakin malam semakin merasakan atau mengingat kembali masa lalu, ada yang mulai galau, ada pula yang mungkin mengingat dan kangen ya dengan orang tuanya atau keluarganya yang saat ini sedang ada dalam tenda pengungsian. Langsung saja pendengar, titip salam dan request lagunya di line WhatsApp kami 081238231987.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami di Ruang Rindu. Nur Aslan akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tegal Pendengar dengan menghadirkan deretan lagu pop era 80-an hingga 90-an, tapi tidak terasa pendengar sesaat lagi sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tegal. Nur Aslan akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tegal Pendengar. Nantinya tepat di pukul 23 akan kembali menghadirkan Florata malam ini. Tetap bersama kami FM 91,7 MHz.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle. Kalau

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa.

0: visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat malam pendengar, masih bersama Nur Astan FM 91,7 MHz. Malam hari selalu membawa suasana yang tenang untuk merajut kembali rasa kebersamaan kita setelah seharian beraktivitas. Dan waktu malam hari ini kita harusnya beristirahat ya pendengar. Mungkin bagi Anda yang sudah menyiapkan selimut, yang sudah baring di tempat tidurnya untuk kembali, untuk mempersiapkan diri ya istirahat. Tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Nur Astan akan menghadirkan Florata malam ini dengan menghadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas, menemani waktu rehat Anda, dan juga menghadirkan musik, lagu-lagu pilihan pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan YouTube RRI Labuan Bajo pendengar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan logistik masyarakat terdampak bencana melalui posko Muhammadiyah di Reo, Kecamatan Reok, Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan tersebut pendengar menjadi bagian dari aksi kemanusiaan Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, dan berupa biskuit. Seluruh bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah pos pelayanan yang tersebar di wilayah Rio. Penyaluran bantuan dipimpin langsung jajaran pengurus PD Muhammadiyah Manggarai yang berangkat dari Ruteng, Ketua PD Muhammadiyah Manggarai Haji Agus Sabto Jati SPD, hadir bersama Sekretaris Ismail Nasar dan Pengurus Muhammadiyah Fauji. Pendengar, sementara itu Sekretaris PD Muhammadiyah Manggarai Ismail Najar mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. PD Muhammadiyah Manggarai pendengar berharap dukungan tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana gempa di Kecamatan Reo dan wilayah sekitar. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo akan terus selalu menghadirkan informasi terkini, terupdate, dan tentunya dengan musik-musik pilihan bersama Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 105,1 Pradwolfnya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Informasi selanjutnya akan kami menghadirkan informasi pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda sementara pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Kebijakan tersebut pendengar diberlakukan menyusul bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Penundaan tersebut disampaikan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan SPBU di Kabupaten Manggarai Barat, pendengar, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Manggarai Barat, MT Arismara Pranda, Sarjana Sosial MSI mengatakan penundaan dilakukan hingga adanya pemberitahuan resmi lebih lanjut. Kebijakan tersebut tindak lanjut dari nota dinas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Agustus. Pemprov NTT pendengar juga meminta seluruh SPBU di Manggarai Barat memberikan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang membawa dan mendistribusikan bantuan bencana. Kendaraan tersebut meliputi armada yang menggunakan plat nomor dalam daerah maupun luar daerah. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, jangan lupa sebelum Anda beristirahat atau menikmati waktu tidurnya, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital, dan tentu saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di-subscribe pendengar. Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan deretan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: tunggu.
1: Apaan?
0: Telepon.
1: Pelan.
2: Halo, Opi.
0: Halo, Tante.
2: Opi?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, ta.
2: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Opi.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama Nur Astan FM 91,7 MHz. Pendengar, sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan renungan malam.

Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan 5 menit sebelum tidur. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 2-8 tertulis, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat di atas merupakan doa pada malam hari dari Raja Daud. Seorang raja yang mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang hidupnya. Setiap bagian doa ini mengandung makna yang dalam bagi kita. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dalam 5 menit ini sebelum tidur, mari kita sadari dan lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berdoalah dan serahkanlah semua kesusahan, kesesakan, dan persoalan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang kedua, sekalipun orang-orang membenci dan memusuhimu, sadarilah bahwa Tuhan mengasihimu dengan kasih yang tak terbatas. Kepada Tuhan saja kita dapat berpaling dan mendapatkan kasih sejati. Ia berkenan ditemui dan mau mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, saudara, kemarahan yang benar, yang bukan perbuatan dosa, adalah kemarahan pada ketidakadilan, ketidakbenaran, dan segala kejahatan. Dalam hati kita, ucapkanlah syafaat atas bangsa dan negara kita, atas setiap orang yang ada di lingkungan kita, dan atas keluarga kita. Ucapkanlah syafaat agar kebenaran, keadilan, dan kebaikan selalu ada atas negeri dan dilakukan oleh setiap orang di tempat dimanapun kita berada. Yang keempat, saudara, ucapkanlah syukur kepada Tuhan sebagai korban di hadapannya. Hati yang selalu bersyukur merupakan sebuah korban yang indah di hadirat-Nya. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang kita alami di sepanjang hari ini. Dan percayalah penuh kepada Tuhan yang memegang kendali atas semua jalan hidup kita. Yang kelima, andalkanlah Tuhan selalu yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan kita. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan dan sukacita. Ia mengubah kain kabung menjadi pakaian hari raya. Ia mengubah ratapan kita menjadi tarian, dan air mata kita menjadi tertawa, oleh karena tangan Tuhan menolong kita. Ia memberikan kepada kita sukacita sejati yang melimpah-limpah. Yang keenam, saudara, tidurlah dengan tentram. Saudara mengalami ketentraman dari Tuhan, karena Tuhan melindungi saudara. Kita akan berbaring dan segera tidur, sebab Tuhan menjaga dan menyertai kita di sepanjang malam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama saudara dan memberikan ketentraman hati dan perlindungan bagi setiap saudara. Tidurlah, beristirahatlah dalam kedamaian Tuhan. Hari esokmu ada dalam tangan Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Melki dan tim kerabat kerja Laban Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yelena Amol dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulian Amul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini mendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga istirahat Anda tadi malam berjalan dengan lancar ya. Maksud kami semoga tidur Anda tadi malam nyenyak tanpa ada gangguan. Nah pendengar, seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND, juga. Dan setelah itu pendengar, kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi penting ya, ataupun peristiwa penting hari ini, dan juga akan kami hadirkan informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program acara Labuan Bajo pagi ini ya. Dan di program ini akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan mendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah, maksud kami Warta Berita Nasional ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan menemani Anda ya di Labuan Bajo pagi nanti dengan sajian musik dan juga informasi. Nah pendengar, tepat jam 10 kami akan hadirkan dialog interaktif ke ruang dengar Anda. Karena hari ini belum ada narasumber, maka kami isi dengan sajian musik dan juga informasi ya, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tepat pukul 11 lewat 55 menit kami akan hadirkan program, maksud kami akan hadirkan Doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 12 siang nanti pendengar, kami akan mengajak Anda juga untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, setelah itu kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo melalui program Bincang Budaya ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pukul 1 siang nanti. Dan setelah itu pukul 14 akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND, dan kami akan kembali lagi dari RRI Labuan Bajo melalui sajian Pro Dangdut ya, yang akan siap menemani aktivitas Anda di siang hingga menjelang sore hari nanti. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu, pendengar, tetap pantau kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa monitor kami melalui ada streaming kami di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan juga untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND.
0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena

atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan membahas sebuah tema yaitu keutamaan dana punya dan jenis-jenisnya dalam perspektif Hindu. Nama sebelumnya, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga atas asung kertawa ranugraha ide sahnya widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dilimpahkan segala hal-hal yang baik dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Mari kita awali pagi ini dengan suasana hati yang berbahagia dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena sesungguhnya kita ditakdirkan untuk menjadi manusia adalah sesuatu hal yang sangat utama. Karena dengan menjadi manusialah kita akan dapat memperbaiki karma-karma buruk kita. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang dana punya, saya yakin semua manusia sudah sangat memahaminya. Karena berdana punya itu sudah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Umat Hindu secara khusus sudah menjalankan dana punya tersebut baik dengan materi ataupun dengan non-materi. Umat Hindu yang berbahagia, adapun keutamaan dari dana punya itu sendiri tentu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, jika kita melihat dari berbagai sloka-sloka yang merupakan sabda dari Sanghyang Widiwasa, maka berdana punya itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Namun, penekanan ini lebih diutamakan pada keikhlasan dan kesucian dari umatnya untuk melaksanakan dana punya. Berdana punya tidaklah selalu dalam bentuk uang ataupun materi. Bisa kita laksanakan dengan cara bergotong royong, secara bahu-membahu, membangun sarana umum, dan untuk kepentingan umum. Misalnya saja, membangun tempat suci juga adalah bagian daripada yatnya itu sendiri. Maka jangan berkecil hati jika pendengar setia belum bisa berdana punya dengan materi, tetapi dengan jasa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, tentu untuk berbagi untuk orang banyak, masyarakat umum, nah itu juga merupakan dana punya yang tak ternilai harganya. Umat Hindu yang terkasih, bila dilihat dari tujuan hidup manusia, yaitu dharma, arta, kama, dan juga moksa, maka setiap orang sebagai umat beragama Hindu sebaiknya membagi tiga penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja kerasnya itu. Yang berdasarkan dharma, yaitu satu bagian untuk memenuhi hidup dan kehidupannya yang disebut dengan kama, satu bagian lagi untuk ditabung sebagai cadangan dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam keseharian kita, dan yang ketiga yaitu sebagai sebagian dana itu untuk punya atau dharma. Nah, dana punya ini sebenarnya telah diterapkan sejak ratusan tahun oleh para pemeluk ajaran Hindu dengan cara yang unik, yaitu melalui sesari, kuangen, sesajen, dan melaksanakan upacara-upacara agama lainnya. Memang dalam kenyataannya, upacara-upacara keagamaan Hindu menggunakan simbol-simbol yang beraneka ragam. Namun apabila simbol-simbol itu kita kupas dengan cermat dan juga teliti,
akan dengan jelas dapat kita lihat merupakan satu sistem yang memiliki alur yang tegas, luas, mengikuti perkembangan zaman. Nah, misalnya saja dalam agama Hindu kita mengenal Canang Sari. Ya, di mana dalam setiap persembahyangan ya, persembahyangan atau persembahan berupa sesajen selalu akan dilengkapi dengan adanya banten yang disebut dengan Canang Sari. Di mana sesarinya ini diperuntukkan bagi Sang Sulinggih atau Pinandita yang bertugas sebagai pemimpin upacara tersebut. Di beberapa tempat suci ataupun pura, sesari yang didapat bahkan telah dikelola dengan baik, di mana satu bagian digunakan untuk pemeliharaan tempat suci atau pura, satu bagian lagi disimpan oleh pengumpan pura untuk laba pura, satu bagian lagi untuk para sulinggih atau pinandita. Nah, jadi dalam acara upacara manusianya, maka sesarinya itu sepenuhnya menjadi hak Sang Sulinggih atau pinandita yang menjadi pemimpin upacara tersebut. Sebagian dana punya sang pelaksana upacara kepada Sang Sulinggih atau pinandita. Umumnya dalam melaksanakan upacara manusia yadnya, umat juga matur piuning ke tempat-tempat suci atau pura, di mana sesarinya berlaku seperti apa yang saya jelaskan tadi. Sering kita lihat dalam kehidupan kita bermasyarakat Hindu, ketika kita melaksanakan persembahyangan, kemudian upacara dewa yadnya ataupun manusia yadnya yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa dalam banten itu selalu akan ada sesarinya, di mana sesari dalam Canang Sari itu pasti ada canang dan juga sesarinya dalam bentuk uang. Namun tidak ada keharusan bagi kita umat Hindu seberapa besar dana punya ataupun sesari yang kita persembahkan tersebut. Semuanya sesuai dengan keikhlasan hati nurani kita untuk bersedekah. Selain Canang Sari, Bapak Ibu Mas Dharma, dalam sarana persembahyangan kita menjumpai adanya kuangin, di mana kuangin itu digunakan pada saat keramaning sembah. Kuangin sendiri merupakan lambang dari ide Sanghyang Widiwase dengan konsep Trimurti, di mana kita ketahui bahwa ada tiga kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa, ide Sanghyang Widiwase dalam menyangga bumi ini agar tetap ajak dan lestari. Di mana kekuatan beliau sebagai pencipta disebut Dewa Brahma, sebagai pemelihara alam semesta beliau disebut Dewa Wisnu, dan juga sebagai pralina atau mengembalikan sesuatu yang sudah mati itu kembali ke asalnya, itu adalah tugas dari Dewa Siwa. Nah, di mana Brahma, Wisnu, dan Siwa ini dikatakan atau disebut sebagai Trimurti, tiga

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Dapat bukan
2: dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: 3 ruangan. Kemudian alkes kami itu yang bermasalah itu di laboratorium itu ada mikroskop. Mikroskop dengan tabung untuk pemeriksaan urin. Itu yang tidak bisa.
1: Teresia mengatakan kondisi peralatan tersebut tidak menghambat pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Jika ada pemeriksaan lanjutan yang belum bisa dilakukan, pasien akan diarahkan atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Pihak puskesmas terus menyesuaikan pelayanan dengan kondisi bangunan dan peralatan yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan kesehatan masyarakat tetap dapat terlayani selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Berita selanjutnya. Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Laporan Ricardo Skota.
4: Sebanyak 41 mahasiswa asal Kabupaten Lembata resmi dilepas untuk mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Pelepasan mahasiswa gelombang kedua dilakukan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak di ruang rapat Bupati Lembata beberapa waktu lalu. Peserta berasal dari sejumlah desa dan kecamatan dengan membawa harapan untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak meminta para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia mengingatkan, kuliah sambil bekerja membutuhkan disiplin, kerja keras, serta kemampuan membagi waktu.
5: Kuliah sambil bekerja ini tidak gampang, ya, karena waktu itu akan dikunci habis. Tidak gampang, bekerja keras, ya, membagi waktu, disiplin, itu baru kita sukses. Harus bekerja keras, kuncinya di situ, disiplin, tekun, bekerja keras.
4: Bupati juga meminta mahasiswa tidak mengeluh selama mengikuti program, serta menjaga komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah. Setiap kendala yang dihadapi di Semarang diminta segera disampaikan dan tidak disimpan sendiri. Para mahasiswa diharapkan bangga dengan daerah asal, meski nantinya berhasil meraih cita-cita. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan Lembata. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
3: Indonesia Catholic Community atau ICC menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Flores. Bantuan tersebut merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukanlah penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Siang hari ini kami mewakili
7: kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores terus berdatangan dari berbagai pihak. Indonesian Catholic Community ICC di Austin, Texas, Amerika Serikat turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Tongatei di Kecamatan Nangeroro yang masih menghadapi dampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok diantaranya beras, susu, dan minyak goreng untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak. Di balik setiap bantuan yang diberikan tersimpan pesan sederhana namun mendalam ketika sebagian masyarakat Flores sedang menghadapi kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian. Ada saudara-saudara mereka yang jauh di Austin yang ikut merasakan duka dan memilih untuk hadir melalui kepedulian. Pastor pendamping untuk umat Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, Amerika Serikat, Pater Stanley Jawa mengatakan bantuan ini diberikan sebagai rasa solidaritas bagi warga Flores yang terdampak gempa. Bantuan kasih ini merupakan wujud kebersamaan umat Katolik di Austin, Texas, Amerika Serikat yang ingin berbagi dan menunjukkan bahwa jarak bukan penghalang untuk merasakan penderitaan saudara-saudara mereka di Flores.
8: Bapak Antoni. Minggu lalu mereka menelpon saya untuk bisa membantu korban gempa di Flores setelah mereka mendengar berita ada bencana alam di sana. Mereka mengumpulkan $1-2 untuk bisa bantu saudara-saudari kita di Flores. Saya sudah bekerja sama dengan kakak saya, Bapak Elvis Jawa, untuk membantu membagikan bantuan kasih ini. Atas nama semua keluarga besar Katolik Indonesia di kota Austin, Texas, saya tetap mendoakan semua korban gempa di pulau kita tercinta di Flores, NTT, Indonesia. Salam dari kami, ICC Austin, Texas, untuk kalian semua di sana. Mari kita saling mendoakan.
7: Warga Tongatei yang terdampak menyambut bantuan tersebut dengan penuh rasa syukur. Ucapan terima kasih disampaikan Bapak Safer Goa kepada umat Katolik di Austin, Texas yang telah membuka hati dan menyisihkan sebagian yang mereka miliki untuk membantu masyarakat Flores.
9: Yang kami hormati dan kami sayangi, anak Pastor Stanley dan semua simpatisan dari ICC, walaupun berada jauh di sana, tapi mereka peduli dan simpati dan peduli terhadap bencana yang boleh kita alami di Flores ini. Kita hari ini telah berkumpul lewat uluran tangan Bapak Enfis dan tenaga relawan akan membagikan kepada kita semua. Tak hanya minta kepada kita bukan nominal yang kita lihat, tapi bagaimana hati peduli kita begitu sengsara. Walaupun jauh, Pater ada di Meksiko, ada di Amerika, peduli. Tapi kita sama-sama, kalau dari jauh sana orang suka peduli, saya terus terang, saya air mata. Karena dia jauh, tetap peduli terhadap kita, keadaan kita, kita tidur di luar sampai hari ini. Itu sebuah ya, perasaan hati yang sangat mendalam.
7: Hal senada juga diungkapkan Ibu Hilde, warga penerima bantuan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya membantu meringankan kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit seorang diri.
10: Kami warga Tongatei khususnya pada siang hari ini,

0: kemanusiaan dan gotong royong dan membantu masyarakat terdampak gempa di Flores. Warga Tongatei berharap kepedulian seperti ini terus terjalin sehingga proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi. RRI NDVRI Soo melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita pagi hari ini, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti laporan langsung rekan reporter kami Nikolaus Mokumeli dari Nagekeo terkait kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Silakan rekan Niko.
2: Pendengar Kultatu di mana saja berada, langsung dari baik Kabupaten Nagekeo dapat kami informasikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan mengunjungi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Kunjungan tersebut akan dipusatkan di lapangan Berdikari Danga Kabupaten Nagekeo. Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagekeo yang juga Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan Presiden Prabowo bersama rombongan dijadwalkan tiba sekitar pukul 11 WITA. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat pasca gempa. Setibanya di Nagekeo, Presiden Prabowo direncanakan akan meninjau sejumlah fasilitas dan lokasi penanganan bencana. Agenda tersebut meliputi peninjauan dapur umum, pertemuan dengan para pengungsi, serta kunjungan di perpustakaan dan rumah sakit daerah Aeramo. Gonzalo juga mengatakan kunjungan Presiden diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan moral bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kunjungan berjalan lancar.
1: Mendengar dengan berakhirnya laporan dari rekan reporter Nikolaus Mokumeli, maka berakhir pula Warta Berita Produksi RRI ND.

Bini. Anda masih mendengar

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni rangkuk dan alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pusat RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Senang sekali saya Yulian Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tetap bahagia ya. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang masih berada di tempat pengungsian selalu dalam keadaan sehat juga. Dan pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ada sejumlah momen dan juga agenda menarik yang mewarnai hari ini, baik dari tingkat nasional, internasional maupun budaya Nusantara. Oke, langsung saja kita bahas ya, karena pagi ini kita sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini. Nah, kita mulai dari peringatan yang cukup unik nih. Hari ini benar diperingati sebagai Hari Anjing Internasional. Sebuah momentum global untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai, menyayangi sekaligus melindungi anjing sebagai hewan yang juga menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, mendengar yang berikutnya ada peristiwa penting terkait di dunia ekonomi begitu ya. Setelah libur memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia kembali berjalan hari ini. Nah, perdagangan saham dan juga transaksi reksadana kembali normal dengan penyesuaian pada jadwal penyelesaian transaksi. Nah, sementara dari Tanah Cirebon, Nusantara nuansa maksud kami diperingati Hari Maulid Nabi juga masih terasa ya, dan malam ini menjadi bagian dari rangkaian tradisi Pelal Ageng Panjang Jimat yang menjadi salah satu puncak perayaan Maulid Nabi di lingkungan Keraton-Keraton Cirebon. Dan mendengar ada peristiwa penting satu lagi dari Yogyakarta ya, yaitu pameran Semarabawana di Keraton Yogyakarta, yaitu di mana memasuki hari terakhir hari ini ya. Pameran yang mengangkat tata ruang dan juga arsitektur berlangsung hingga 26 Agustus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat warisan arsitektur serta tata ruang di lingkungan Keraton Yogyakarta maksud kami. Nah, mendengar ternyata hari Rabu kita tidak hanya diisi dengan aktivitas rutin ya, ada juga peringatan penting begitu, peristiwa penting baik dari tingkat internasional dan juga agenda budaya yang memperkaya cerita Indonesia. Nah, mendengar apapun aktivitas Anda hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang produktif ya, penuh semangat dan juga tentunya memberikan semangat, maksud kami sebanyak hal baik untuk kita semua. Baik pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan juga pendengar, tidak sampai di sini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun. Semoga Anda selalu dianugerahi, maksud kami, umur yang panjang, sehat selalu serta rezeki yang lancar, dan juga semoga dipenuhi hal-hal baik untuk tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Begitupun dengan Anda yang mungkin hari ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan bersama pasangan Anda, kami ucapkan selamat pesta ulang tahun pernikahan ya. Semoga hubungan Anda selalu langgeng ya, dan juga semoga rumah tangga Anda harmonis. Oke pendengar, itulah beberapa poin peristiwa penting hari ini dan juga ucapan-ucapan untuk Anda yang tengah merayakan peristiwa penting. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Amangkarai Barat.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda pagi ini ya. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Robi Aji ya, salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi Robi.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, luar biasa ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Robi. Kesempatan kali ini kembali terkait untuk hari ini Rabu 2026. Untuk Manggarai Barat pada pagi akan cerah berawan. Pada siang hingga cuaca diperkirakan. Pada dini hari cuaca diperkirakan. Kemudian untuk suhu udara 22 sampai dengan 30 Celsius. Kelembaban udara berkisar 85%. Ini bertiup dari arah 10 hingga 30. Kemudian untuk informasi untuk perairan Labuan Bajo kan mencapai 0,5 meter. Kemudian perairan taman diperkirakan berkisar dengan 1,1 meter. Perairan di bagian utara mencapai 0,6 meter. Perairan selat sampai bagian mencapai 1,2 hingga dengan angin di sini bertiup dengan kecepatan 15 per jam. Ini informasi perakiran cuaca yang saya sampaikan. Selanjutnya saya di studio.
1: Baik Robi, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Lagi dan terima kasih.
0: Info cuaca BMKG.
3: Batuk dan pilek mengganggu keluar.
0: Anda masih mendengarkan

penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ada kabar gembira ya, datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di mana Provinsi Nusa Tenggara Timur tunda pergub pajak, SPBU prioritaskan BBM bantuan gempa. Gempa ya, maksud kami. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, pemerintah Nusa Tenggara Timur menunda sementara pelaksanaan pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan juga pajak alat berat. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Penundaan tersebut disampaikan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan SPBU di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala UPTD Pendataan Daerah Wilayah Manggarai Barat MT Aris Marapanda Esos MSI mengatakan penundaan dilakukan hingga adanya pemberitahuan resmi lebih lanjut. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta seluruh SPBU di Manggarai Barat untuk memberikan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang membawa dan juga mendistribusikan bantuan bencana. Kendaraan tersebut meliputi armada yang menggunakan plat nomor dalam daerah maupun luar daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan posisi Labuan Bajo sebagai salah satu pintu masuk pergerakan kendaraan bantuan menuju wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. SPBU diminta memberikan kepastian dan juga kemudahan pelayanan bagi armada yang menjalankan misi kemanusiaan. Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak bencana. Penundaan pergub juga menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan pemerintah terhadap kondisi darurat pasca gempa di Pulau Flores. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Anda masih

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini, mendengar edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda terkait Muhammadiyah Manggarai salurkan bantuan logistik untuk korban gempa di Riau. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana melalui posko Muhammadiyah di Reok, Kecamatan Reok, pada Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan tersebut menjadi bagian dari aksi kemanusiaan Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, dan juga biskuit. Seluruh bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah pos pelayanan yang tersebar di wilayah Reo. Penyaluran bantuan dipimpin langsung jajaran pengurus PD Muhammadiyah Manggarai yang berangkat dari Ruteng. Nah, Ketua PD Muhammadiyah Manggarai H. Agus Sabto Jati SPD hadir bersama Sekretaris Ismail Nasar dan pengurus Muhammadiyah Fauzi. Agus mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas Muhammadiyah kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sementara itu, Sekretaris PD Muhammadiyah Manggarai Ismail Nasar mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan juga koordinasi untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan juga tepat sasaran. PD Muhammadiyah Manggarai berharap dukungan tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana gempa di Kecamatan Areo dan juga wilayah sekitarnya. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan juga jangan lupa follow akun media sosial kami ya di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Bu Nadia iku sapa toh?
1: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
0: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
3: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita...

0: katanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait pasca gempa, 73.818 rumah rusak, Manggarai dan juga Manggarai Timur jadi wilayah terparah. Nah, mendengar informasi yang, maksud kami berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan data sementara tersebut terdiri atas 23.276 rumah rusak berat, 17.563 rumah rusak sedang, dan juga 32.979 rumah rusak ringan. Selain kerusakan rumah, BNPB mencatat sebanyak 1.915 fasilitas umum mengalami kerusakan, dan fasilitas tersebut meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintah, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Nah, mendengar BNPB menegaskan data kerusakan tersebut masih bersifat sementara ya dan terus diperbaharui. Pendataan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kampung atau RT, desa, kecamatan hingga kabupaten sebelum dihimpun di tingkat nasional. Hingga Senin sore, BNPB mencatat gempa Flores telah menyebabkan 100 orang meninggal ya, dan 1.603 orang luka-luka serta 180.327 orang mengungsi. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
13: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, benar masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait gempa Flores. 80 warga binaan pemasyarakatan Rutan Ruteng dievakuasi ke Lapas Ende. Nah, mendengar sebanyak 80 warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Ruteng tiba di Lapas Kelas 2B Ende pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Mereka tiba sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah setelah menempuh perjalanan darat selama 8 jam dari Ruteng menuju Ende dengan aman. Pemindahan dilakukan setelah gempa bumi Flores berdampak pada kondisi bangunan Rutan Ruteng dan memunculkan pertimbangan keselamatan bagi semua. Rutan Ruteng sebelumnya menampung 167 warga binaan pemasyarakatan sehingga pemindahan bertahap dipilih untuk mengurangi risiko bagi penghuni dan juga petugas di sana. Tahap pertama berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 ketika 52 warga binaan pemasyarakatan dipindahkan dari Ruteng menuju Rutan Kelas 2B Jawa. Sehari kemudian 80 warga binaan pemasyarakatan diberangkatkan menuju Lapas Kelas 2B Ende sebagai bagian lanjutan dari relokasi bertahap tersebut di sana. Nah, mendengar pengamanan melibatkan Polres Manggarai, Polres Ende, Rutan Ruteng, Rutan Bejawa, serta petugas Lapas Ende selama proses pemindahan berlangsung. Keterlibatan lintas instansi diperlukan untuk mengawali perjalanan, mengatur kedatangan, dan juga menjaga situasi tetap terkendali hingga selesai di lokasi. Mendengar pemindahan ini tidak hanya memindahkan warga binaan pemasyarakatan dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga menjaga kesinambungan pembinaan mereka. Lapas Ende sebelumnya menjalankan program pembinaan dan juga pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan, sehingga kedatangan penghuni baru menambah tanggung jawab pengelolaan. Dengan tibanya 80 warga binaan pemasyarakatan, relokasi dari Rutan Ruteng masih menyisakan 35 warga yang akan dipindahkan pada tahap berikutnya. Nah, langkah bertahap itu memberi ruang bagi petugas menyesuaikan kapasitas penerima sekaligus menjaga keamanan selama kondisi darurat pasca gempa berlangsung. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: 101.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?